0: tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sumber air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar. standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan tekan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sahari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sahari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun, yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
1: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama saya Danusya di Sorong Pagi ini edisi Senin 6 Juli 2026 ya. Kita juga masih menantikan dimulainya pertandingan Piala Dunia antara tuan rumah Meksiko melawan Inggris. Pendengar, ini yang sempat ditunda rencananya di pukul 9 waktu Indonesia Timur, tapi nampaknya baru akan dimulai di pukul 10 nanti ya. Jadi nanti kita masih menantikan, pendengar, dan saya akan hadirkan beragam musik dan informasi untuk Anda. Lobok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Agak sunyi ya nampaknya ya, jalan-jalan pagi ini ya. Mungkin ada yang ya istirahat sejenak setelah nonton pertandingan tadi subuh, atau juga lagi menunggu pertandingan antara Meksiko melawan Inggris ini ya, yang salah satu pertandingan ditunggu-tunggu, pertandingan seru juga ini, pendengar. Dan banyak yang memprediksi tuan rumah Meksiko ini yang akan memenangkan pertandingan ya. Tapi kita lihat saja seperti apa jalannya pertandingan antara Meksiko melawan Inggris. Ini tadi sempat hujan deras, kemudian setelah hujannya reda, pemain dari kedua kesebelasan dari Meksiko dan kemudian Inggris ini juga sempat pemanasan di lapangan. Dan sekarang ini, pendengar, para pemain sudah masuk kembali nampaknya ya, sudah masuk kembali ke ruang ganti. Ini yang tadi duluan masuk ke ruang ganti itu pemain timnas Inggris, kemudian yang baru masuk adalah pemain dari Meksiko, kemungkinan untuk bersiap-siap untuk jalannya pertandingan sesaat lagi yang mungkin nanti akan berlangsung di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terkait pertandingan yang juga digelar tadi, pendengar, dimenangkan oleh Norwegia. Monster Haaland ya memimpin, pendengar, timnya untuk melakukan selebrasi Viking Row usai laga melawan Brasil ya. Kehormatan ini diberikan setelah pemain klub Manchester City itu menjadi kunci kemenangan timnya atas Selecao dengan skor 2-1. Pertandingan sengit antara Norwegia melawan Brasil itu, pendengar, berjalan ya sangat ketat juga tentu saja. Selebrasi kemudian dilakukan oleh Haaland dan para pemain Norwegia. Selebrasi aksi mendayung khas bangsa Viking itu untuk menghormati para supporter yang hadir di stadion tersebut. Sebelumnya selebrasi Viking Row juga dipimpin oleh kapten tim Martin Odegaard usai kemenangan atas Senegal dan Pantai Gading. Namun kali ini Haaland nih, pendengar, yang ditunjuk untuk memimpin berkat dua golnya yang membuat Brazil angkat koper lebih awal begitu ya. Haaland tampak memimpin selebrasi dengan penuh semangat saat menabuh gendang di tengah lapangan. Anak-anak asuhan pelatih Stel Solbakken itu kemudian membentuk barisan mendayung sambil menghadap tribun pendukung supporter mereka. Atmosfer stadion kemudian berubah menjadi perayaan besar ketika seluruh skuad Norwegia mengikuti gerakan selebrasi secara serempak. Dan kemenangan atas Brasil ini memperkuat kepercayaan diri The Vikings untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia FIFA 2026. Selebrasi Viking Row sendiri pendengar menjadi simbol kebersamaan tim Norwegia yang terus dipertahankan dalam setiap kemenangan penting mereka. Tradisi tersebut kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil mengiringi kemenangan atas Brasil di babak 16 besar. Kemenangan atas Brasil ini memastikan Norwegia untuk melaju ke babak 8 besar. Haaland dan kawan-kawannya ini selanjutnya akan menghadapi pemenang laga tuan rumah antara Meksiko atau Inggris ini pendengar. Dan sejak awal Piala Dunia saat mereka lolos ya dimasuk di babak grup, kemudian lolos 3-2 besar, ini kemudian masuk 16 besar dan kemudian akan melaju ke babak 8 besar. Di awal-awal Piala Dunia, Haaland salah satu pemain Norwegia, ia bahkan juga sudah mengatakan tidak ada target yang diberikan untuk timnas Norwegia. Mereka juga realistis saja begitu ya, mereka tidak target menjadi juara, mereka realistis melihat tim-tim yang ada saat sekarang ini. Ia bahkan mengatakan kami hanya bersenang-senang saja, kami hanya bermain bersenang-senang saja, kami ingin menikmati Piala Dunia 2026. Ini bahkan yang disampaikan oleh Haaland. Dan mungkin karena menikmati dan bersenang-senang bermain sepak bola di Piala Dunia yang membuat mereka bermain tanpa beban dan terus bisa melaju sampai nanti ke babak 8 besar ini pendengar.

Tercipta pada Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni 2026. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama serta Brock Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Kari Seitz, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Sudah menjadi misi saya menunjukkan bahwa perempuan mampu meraih kesempatan dan prestasi pada berbagai bidang. Melalui pencapaian ini, dunia dapat melihat kemungkinan besar yang terbuka bagi perempuan pada berbagai profesi, katanya dalam keterangan pers. Tori Penso mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Perempuan memiliki kemampuan fisik, mental, dan teknis yang diperlukan untuk memimpin pertandingan tingkat tinggi. Kami bangga dengan pencapaian saat ini, namun masih banyak langkah pengembangan yang perlu dilakukan, ucapnya. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar, termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Catherine Nesbitt menyebut kehadiran perempuan pada ajang besar memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya di berbagai bidang. Menurutnya, representasi yang terlihat secara nyata mampu membuka keyakinan bahwa impian dapat diwujudkan siapa saja. Melihat perempuan hadir pada panggung besar membuat impian terasa lebih nyata bagi banyak orang. Representasi tersebut dapat memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengejar cita-cita pada berbagai bidang kehidupan, ungkapnya.

Pendengar, saat lagi nanti Meksiko menghadapi Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Meksiko City Stadium. Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit ya, dengan dukungan penuh publik tuan rumah di Stadion Azteca. Meksiko membawa modal kepercayaan diri tinggi setelah mengakhiri penantian 40 tahun meraih kemenangan fase gugur Piala Dunia. El Tri lolos ke babak 16 besar usai menumbangkan Ekuador dengan skor meyakinkan 2-0. Sepanjang turnamen, pendengar, Meksiko juga tampil konsisten dengan menyapu bersih 4 pertandingan tanpa kebobolan. Mereka juga keluar sebagai juara grup A sebelum melaju ke fase gugur. Keuntungan lain dimiliki Meksiko karena bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri. Ketinggian Meksiko City sekitar 2.240 meter ini juga diperkirakan menyulitkan para pemain Inggris. Dan pemain Inggris ini juga sudah mengeluhkan tentang kondisi udara begitu ya. Raul Jimenez menjadi tumpuan lini depan Meksiko sepanjang turnamen. Penyerang berpengalaman itu sudah mencetak gol saat menghadapi Afrika Selatan dan Ekuador. Julian Quinones juga tampil produktif bersama El Tri sepanjang Piala Dunia 2026. Kombinasi keduanya ini menjadi ancaman serius bagi pertahanan Inggris. Di kubu lawan, pendengar, Inggris juga melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor yang tipis 2-1. Harry Kane yang kembali menjadi penentu kemenangan lewat gol pada menit-menit akhir. Ketajaman Kane juga masih menjadi senjata utama The Three Lions di turnamen ini. Kapten Inggris itu didukung sejumlah pemain berpengalaman seperti Jude Bellingham, kemudian Bukayo Saka, dan juga Declan Rice, pendengar. Rekor pertemuan juga masih berpihak sebenarnya kepada Inggris yang selalu menang dalam 4 laga terakhir, namun Meksiko memiliki keuntungan bermain di Stadion Azteca dengan dukungan penuh supporternya. Dan kemudian juga, pendengar, secara kualitas skuad saat ini Inggris sedikit lebih diunggulkan ya, memenangkan pertandingan. Namun Meksiko diyakini mampu memberikan perlawanan sengit berkat performa impresif dan dukungan publik sendiri ini yang kemudian membuat banyak yang memprediksi kalau Meksiko bisa menang lawan Inggris dengan skor yang tipis dengan menghadirkan pertandingan yang ketat ini, pendengar. Nah, saat lagi nanti kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, pendengar, untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia antara Meksiko melawan Inggris. Siapa yang nanti akan menjadi pemenang dan lolos ke babak selanjutnya? Kita lihat saja, pendengar ya. Untuk itu, tetap terus dengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Maaf aku tak. Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua ya. Saya Tika kembali menemani suasana siang di ruang dengar teman Pradua ya. Di sebelah sini di jam 11 ya. Tapi gak apa-apalah ya. Saya masuk dari jam 10 aja ya menemani teman Pradua. Ya, setelah tadi pagi teman Pradua sudah ditemani sama Putra ya. Dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 lah ya.

tanggal 6 Juli 2026 saya hadir tentunya dengan beragam informasi dan hiburan yang akan saya hadirkan di ruang dengar Teman Pro 2. Selamat siang, selamat beraktivitas di hari Senin, tetap semangat ya. Kata orang hari Senin adalah hari yang sangat-sangat menyibukkan. Emang benar, makanya harus fokus, harus tetap semangat dan jangan lupa istirahat siang untuk mencas kembali energi Teman Pro 2. Tetap semangat di hari ini, semoga hari ini tadi diawali dengan penuh semangat, dengan positive thinking, dan mudah-mudahan sampai tuntas di hari ini moodnya bisa bagus terus ya. Oke, Pro 2 Hitlist hadir untuk Teman Pro 2. Ada lagu-lagu hiburan terkini yang tentunya kami hadirkan baik dari Indonesia maupun mancanegara. Kalau mau salam-salam boleh atau request mungkin ya. Tapi udah ada di list sih ya. Gak apa-apa. Salam-salam boleh siang ini saya buka di Pro 2 Hitlist. Langsung aja 0821-9914-7873. Sekali lagi silakan yang mau salam-salam teman-teman yang lagi kerja, menyemangati mereka atau mengucapkan selamat ulang tahun, boleh ya. Selamat naik pangkat ya. Boleh langsung aja ya. Request boleh, nanti saya carikan lagunya ya. Ya, 0821-9914-7873. Bersama saya Tika menemani Teman Pro 2 sampai di jam 18.00 nanti waktu Indonesia Timur. Setelah Pro 2 Hitlist, di jam 12 nanti ada info UMKM dan info kuliner akan hadir untuk Teman Pro 2. Kemudian berita-berita olahraga seputar Piala Dunia akan hadir juga nanti di jam 13.00 atau jam 1 siang ya. Setelah itu ada lagu-lagu Indonesia terkini dan juga di jam 2 dan jam 3 ada lagu-lagu mancanegara ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
6: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
5: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
6: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
5: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
6: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
5: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
6: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Iya, teman Pro 2, saya tinggal menemani teman Pro 2 di jam 11 sampai dengan jam 18 nanti ya, waktu Indonesia Timur ya. Ini Piala Dunia 2026 memang tidak akan bisa lepas dari pantauan para penggemar-penggemar bola, apalagi yang fans-fansnya main ya. Salah satunya adalah Brasil, heboh sekali kalau konvoy kemarin tuh heboh ya. Oke, gak apa-apa, dalam satu kompetisi itu memang harus ada yang kalah, ada yang menang, tidak bisa menang dua-duanya ya kan. Nah, ini lagi panas-panasnya nih bicara tentang kekalahan Brazil dan membuli lawannya ya. Gimana ceritanya? Sudahlah, terima kenyataan aja, iya kan? Jadi memang kejutan besar terjadi di babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026, di mana juara dunia 5 kali Brasil secara mengejutkan harus angkat koper lebih awal setelah ditaklukkan oleh Norwegia dengan skor tipis 1-2 dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat. Nah, dua gol kemenangan tim Dinamit Eropa ini diborong oleh striker andalan mereka yaitu Erling Haaland pada menit-menit akhir babak kedua ya, teman perdua ya. Sementara itu Brasil hanya mampu membalas satu gol lewat eksekusi penalti Neymar di masa injury time. Jadi memang sejak peluit babak pertama dibunyikan, teman perdua anak asuh Carlo Ancelotti ini langsung mengambil inisiatif serangan ya, di mana skuad Seleção sejatinya mendapatkan peluang emas untuk bisa memimpin pada menit ke-13 setelah peninjauan membuahkan hadiah penalti bagi Brasil ya. Namun si Bruno ini yang maju sebagai eksekutor gagal menuntaskan tugasnya setelah sepakannya berhasil dimentahkan oleh kiper Norwegia yaitu Odjanilan ya, dan babak pertama pun berakhir tanpa gol ya dengan 0-0 ya, teman berdua. Aduh, luar biasa ya. Jadi memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan semakin ketat di mana kebuntuan baru pecah pada menit ke-79. Ini berawal dari skema serangan balik cepat ya, di mana si Andreas ini mengirimkan umpan silang akurat langsung disambut dengan sundulan mematikan oleh Erling Haaland. Haaland ya. Jadi skor berubah menjadi 1-0 untuk Norwegia ya. Ya pastinya Brasil yang tersengat mencoba menyamakan kedudukan dengan memasukkan beberapa tenaga baru termasuk memperkuat daya gedor lewat Neymar dan Endrick ya. Jadi petaka justru kembali mendatangi lini pertahanan Brasil di menit ke-90 lewat sebuah sepakan mendatar dari luar kotak penalti. Erling Haaland mencetak gol keduanya sekaligus membawa tim berjuluk The Lions ini memimpin 2-0, dan gol ini merupakan gol ketujuh Haaland di sepanjang turnamen ini, teman-teman dua ya. Jadi pada masa perpanjangan waktu yang dramatis, Brasil sempat memperkecil ketinggalan melalui eksekusi penalti Neymar setelah Casemiro dilanggar oleh Leo di kotak terlarang ya. Jadi skor berubah tuh jadi 1-2. Namun waktu yang tersisa terlalu mepet bagi Brasil untuk bisa menyamakan kedudukan. Hingga peluit panjang berbunyi, keunggulan Norwegia tetap bertahan ya. Jadi kekalahan ini apa ya, memperpanjang rekor buruk ke histori Brasil yang memang tercatat belum pernah sekalipun menang melawan Norwegia dalam sejarah sepak bola mereka. Jadi 3 kali kalah, 2 kali imbang ya. Bagi Norwegia, kemenangan bersejarah ini mengantarkan mereka melaju ke babak perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah nasional mereka ya. Jadi di babak 8 besar nanti, tim asuhan Stel ini tersebut akan menanti kemenangan antara Inggris dan Meksiko yang sekarang lagi bertanding. Kita lihat aja siapa yang menang ya. Ya, baku kejar terus ya. Sudah 2-1 sekarang ya. 2 untuk Inggris, 1 untuk Meksiko ya. Jadi kita tunggu aja siapa yang akan menang nanti. Ya sudah, tidak usah saling bully-bully lain. Saya capek baca pembulian-pembulian di media sosial, di semua platform pasti ada ya. Ya sudah, itu tadi saya bilang dalam satu kompetisi harus ada yang kalah, ada yang menang ya. Sio, kasihan. Ada Brasil kan bintang 5 ya. Ini saya baca sampai saya mengutip statusnya, karena status ini menurut saya paling terlucu ya. Katanya kami kira
akan menambah 1 bintang jadi 6. Ternyata pulang di tanggal 6. Tidak apa-apa Halan ya, walaupun kamu dikata-katain, yang penting Halan sudah menang ya kan. Norwegia sudah menang, it's okay lah. Ya namanya apa ya, momen 4 tahun sekali seperti ini, jadi wajar aja kalau euforia. Euforia para penggemar bola ini seperti itu ya. Wajar itu bully membully, asal jangan sampai merugikan diri sendiri begitu ya. Oke, jadi yang pastinya semangat untuk fans Brasil, jangan berkecil hati. Ini status-status fans-fansnya ada yang sudah meriang lah, ada yang demam, jari-jari sakit, jadi jangan tek-tek doang dulu. Segala macam. Saya nih tim baca komentar sebenarnya. Tidak suka sama yang namanya bola. Tidak terlalu hobi, bukan tak suka, tidak hobi sih. Jadi kalau ada seru-seru kayak gini, hobinya tuh baca komentar, karena pasti lucu gitu, buat kita ketawa. Entah siang, entah malam, pasti kalau mau tidur aja sih, kalau baca sih ketawa-ketawa sendiri tuh ya. Pantesan kemarin sepi ya. Ini biasa nih kalau menang sudah ada konvoy jam-jam gini, jalan pun sepi apa. Tapi tidak apa-apa, yang kalah harus bisa menerima kekalahan, yang menang harus semangat lagi supaya bisa lebih berhasil mencapai apa yang diinginkan, yaitu membawa pulang Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
4: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
5: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
8: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, gibah bola, debat bola manusia versus AI.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya Laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianemo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

0: Salam jumpa penonton dan juga pendengar di mana saja Anda berada. Saya Yuda kembali lagi menyapa Anda lewat program acara obrolan budaya dan disiarkan tentunya di televisi kebanggaan kita bersama RRI Net. Dan dari RRI Sorong saat ini saya hadir bersama dengan dua tamu spesial saya. Kita akan berbicara tentang noken merajut kehidupan, harapan dan juga masa depan. Kalau kita berbicara tentang noken, bahwa noken sendiri sudah mendapatkan pengakuan secara internasional, ini adalah ciri khas budaya asli Papua Indonesia. Nah, noken ini punya panjang sekali perjalanan cerita di tanah Papua. Di setiap daerah pasti mempunyai rajutan-rajutan noken yang sedikit berbeda, ya, tidak banyak tapi sedikit, karena memang semua dasarnya adalah merajut, seperti kita merajut kehidupan-kehidupan kita dari hari ke hari tentunya. Dan saya tidak usah berlama-lama tentunya, dari Kepala Burung Tanah Papua, Sorong Papua Barat Daya, kami hadir dan saya harus memperkenalkan dua narasumber saya yang hebat, karena dari tangan-tangan mereka lah tercipta mahakarya dahsyat yang kita sebut dengan noken. Hadir bersama saya ada Mama Fahmi. Mama Fahmi ya?
1: Iya.
0: Iya, selamat datang di studionya RRI Sorong Mama. Juga ada Mama Mili. Wah, apa kabar Mama berdua?
1: Baik-baik.
0: Baik, sehat, sehat ya. Dan senang sekali kami bisa berjumpa dengan Mama, dan Mama bersedia menceritakan noken itu barang apa sebenarnya, begitu kan? Mama bisa cerita sedikit buat saya punya penonton-penonton di sana itu. Ya. Noken ini apa?
1: Kalau noken ini budaya kami suku Moy.
0: Mm-hmm.
1: Ini untuk suku Moy ini noken. Noken hanya tiga macam. Yang besar ini dapat namanya kuasai. Itu untuk mengisi seluruh barang-barang dari kebun, untuk ini pembawaan dari kebun. Ini dapat namanya kuasai. Itu yang besar untuk isi barang-barang kebun.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ini yang di atas, yang ini kuo kayu.
0: Kuo kayu.
1: Kayu. Kuo kayu yang model kayu begini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kuo kayu dengan kuo plagi.
0: Oh.
1: Kuo plagi.
0: Kuo plagi.
1: Iya, kuo plagi. Kuo plagi itu khusus untuk, ya, bapak-bapak dorang punya apapun isi di dalam itu.
0: Kalau yang mana itu Mama?
1: Yang ini. Yang ini.
0: Oke. Okay. Jadi noken wadah atau tas begitu ya,
1: begitu ya,
0: yang bisa menyimpan semua kebutuhan-kebutuhan. Oke, okay. Mama, pembuatan kita langsung saja.
1: Iya.
0: Membuat noken ini dari bahan-bahan apa ini Mama?
1: Ini bahan-bahan ini nih, yang ini dari kulit kayu.
0: Kulit kayu.
1: Dengan bahasa Moy itu obo.
0: Obo.
1: Obo dengan bahasa Moy. Okay. Itu obo. Nah, ini banto. Ini banto ini rumput yang
2: mendo.
1: Mendo dalam bahasa Jawa bilang mendo. Dengan bahasa Moy itu banto.
0: Banto. Banto, ya.
1: Ya. Ini ada tumbuh di rawa.
0: Oke. Okay.
1: Jenis yang tumbuh di rawa.
0: Nah, ini juga sama.
1: Sama. Yang itu banto juga.
0: Banto ya. Ya,
1: ini kulit kayu yang ini juga kulit kayu.
0: Oke.
1: Okay. Dengan obo.
0: Iya, nah, bahan-bahan ini di zaman saat ini masih gampang Mama Don dapatkah atau
1: ya
0: cukup
1: ya,
0: susah? Mesti masuk di hutan lagi kah tidak?
1: Masih.
2: Masih.
1: Masih
2: punya tempat yang khusus.
0: Oh.
2: Karena dia tumbuh itu di kebun baru. Dia tumbuh itu.
1: Bekas kebun baru itu tebang. Kebun itu.
0: Uh-huh.
1: Itu udah tumbuh di situ.
0: Oke.
2: Okay. Atau di mana kayu yang rubuh?
1: Yang tumbuh di situ. Situ.
0: Oh, ya.
1: Sekarang kalau tonsu cari susah, dah panakan itu kotong koker untuk tong panang.
0: Itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Biasa kalau di Sorong ini belum dapat di daerah mana itu Mama?
2: Ah, di Sorong ini masih dapat.
0: Masih dapat.
1: Iya, masih dapat.
2: Kalau sepanjang jalan dari Sorong ke apa Tamrau itu masih ketemu. Oh.
1: Kulit kain.
2: Iya. Ketemu.
0: Masih ya sepanjang ya, Sorong.
2: Dengan ada ini satu lagi bambu tui. Bambu itu dong nanti bambu yang pamali.
0: Pamali?
2: Ya, pamali. Orang tidak bisa sembarangan itu pele di kebun enggak, apapun tidak.
0: Iya. Yeah.
2: Bambu itu bambu suling. Dan biasa nampak ini.
0: Bambu suling.
2: Iya.
1: Orang-orang
2: jadi kita biasa pakai di punya ini
1: palang tempat
2: tuh
0: iya.
2: Orang pakai itu palang orang terus masuk terus melewati itu lagi
0: bambu, bambu
2: ini yang bambu
0: ini bambu. Ini bambu ya
2: kalau awal itu macam ini ada ini itu awal
0: oke
2: ini yang awal
0: baik mama dong setelah dapat bahan-bahan itu lantas kreasi dengan model seperti ini, mama dong dapat dari mana?
2: Sekarang ini, kalau dulu tuh kami pakai alam, ada daun yang khusus
1: pewarnaan,
2: pewarna, ada buah yang khusus pewarna. Tapi karena sekarang ini sudah punah, karena banyak yang sudah ya masuk sensor kayu, bikin kebu. Artinya barang-barang ini juga hilang.
0: Ikat hilang.
2: Hilang.
0: Oke.
2: Okay. Berwarna. Hilang. Warna ada pakai buah, ada pakai daun. Banyaknya hilang.
0: Oke. Okay. Kemudian mama dong bisa menghasilkan tas dengan bentuk seperti ini. Dapat ide itu dari mana? Kenapa mama dong tidak pakai? Dia punya penutup-penutup atas kah? Atau gimana kah?
1: Kalau ide-ide ini kan turun-temurun kan dari orang tua kan suajar kita ini dari masih muda itu orang tua suajar kita dengan ngoking ini. Nanti kami ya setua ini juga ajar lagi untuk tompunya generasi muda lagi supaya budaya ini tidak akan hilang sampai di kami saja harus budaya ini tinggal berjalan terus dengan anak-anak yang kotong lah tidur orang itu tetap. Budaya ini tong latih. Siapa yang datang untuk mau ini untuk tong latih untuk nyam nokeng tong latih.
0: Tapi mama anak-anak ini dong hidup di zaman modern sekarang ini. Dong suka kah masih mau bikin barang ini kah? Atau ay, mama agak susah baru.
2: Ada yang bicara begitu. Tapi ada yang
1: saya ingin tahu.
0: Masih ada anak-anak zaman sekarang ya, yang mau menekuni ya.
2: Pada bulan lalu tuh dikirim berapa anak ke apa NTT kah?
0: Ya.
2: Untuk bawa ini ke sana.
0: Ah, kan lain. Terus?
2: Sudah latih di sana.
0: Latih di sana di NTT ya. Oke. Okay. Tapi mama dong bersabar mengajar anak-anak zaman sekarang untuk ya, tahu.
2: Kalau yang mau ingin tahu, tidak harus ikut.
0: Dari mama pun anak-anak ada yang bisa?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Mama dong ajar dia seperti apa?
2: Jadi kami ajar mulai dari kecil yang dia berdasar ini. Ini bikin ini sendiri dulu. Dari sini sampai dia naik ke atas, oh, ini sendiri dulu. Jangan campurangin apa motif-motif yang di atas dulu.
1: Jadi ajar itu dari dapur, dasarnya ini, itu ini. Tongan yang pertama itu latih dari awal itu namanya boho. Abu. Abu itu yang dasar pertama tong latih. Anak-anak dengan abu gitu.
2: Jadi dia tahu dari bawah sampai di atas itu abu. Malu.
0: Ini noken asli Sukumoi.
1: Iya, Sukumoi.
0: Oke. Walaupun ada juga jenis noken dari daerah lain ya, yang sering kita tahu ya, kita jumpai banyak. Tapi inilah asli Sukumoi. Nah, Anda penonton kalau sampai di kota Sorong, Papua Barat Daya, ibu kota provinsi Papua Barat Daya, Anda sampai di tanah Malamoi. Inilah kedua mama ini suku asli dari tanah itu dan kita sedang ngomongin ciri khas asli dari suku Moi berupa tas noken ini ya. Wow. Mama rutin bikin tas noken ini kah? Setelah jadi seperti ini mama dong jual kemana?
2: Jadi tas ini kalau sudah kami bikin ada yang sudah
0: pesan.
2: Sudah pesan. Okay. Mereka setah bahwa kami yang buat barang ini. Ya mereka sendiri datang ke rumah.
0: Oh, mantap sudah ya, berarti mama langsung ada pembeli tetap ya.
1: Kampung Sanggar kan di Jalan Moyo. Moyo. Sanggar ada di Jalan Moyo. Dan ada papa nama di depan itu, papa nama Sanggar Kampuyung. Kampuyung itu dengan bahasa Moy.
0: Apa artinya, Mama?
1: Ada apa artinya itu Kampung Nokeng.
0: Kampung Nokeng.
1: Kampung Nokeng dan bahasa Indonesia. Kampuyung itu rumah itu kei.
0: Kei.
1: Nah, Kampuyung itu segala anyaman ada di dalam.
0: Oke. Siap. Jadi ada di kampung
1: Kampuyung.
0: Kampuyung di kilo 13 di Kota Surabaya. Ya.
1: Oke.
0: Mama, kemudian motif-motif begini, Mama dulu bagaimana? Ciptakan bagaimana kah ada?
2: Jadi motif-motif begini tuh. Jadi kami juga belajar dari kami punya orang tua.
0: Iya.
2: Jadi yang seperti kami bicara tadi, tahu abu dulu, tahu dan abu ini dulu baru.
0: Dasarnya tas ini ya?
1: Iya. Dapur dasar.
0: Iya.
2: Ini abu itu yang seperti ini juga. Ini abu.
1: Abu gitu.
2: Abu. Nanti tahu ini dulu, ini seluruh ini.
0: Iya.
2: Habis itu baru kita masuk dengan apa? Lolong. Ini. Motif ini tuh.
1: Lolong. Ya, lolong itu urutan kedua.
2: Urutan kedua.
0: Oke. Iya. Dia punya tahapan-tahapan.
2: Iya, urutan kedua. Ya. Lolong urutan kedua. Terus ada beli.
1: Beli kita yang melintang.
2: Itu melintang begini.
1: Iya. Dapat sebutan juga.
2: Terus saya bilang ini, pilih ini.
1: Pilih itu.
2: Terus ini sudah sisi tiga ya. Yeah. Selesaiin dulu baru bisa masuk dari ini. Bini.
0: Okay. Jadi tidak tidak sembarang saja begitu yeah. Mama ya. Ada tahapan-tahapan satu, dua,
1: kalau
0: tiga.
1: Kalau yang ini, yang kotak-kotak ini boy nih, bo. Ini buah yang kotak ini. Bukannya memang itu dah pemotif saja, hanya bukan di luar. Motif yang di luar ini sama saja dengan di dalam.
0: Di dalam.
1: Iya. Motif ini juga di luar ini sama dengan yang di dalam.
2: Oh.
1: Bukan di dalam juga ada pemotif sama saja di luar sini.
0: Oh.
1: Tahu nggak nyaman gitu? Dah pemotif dalam ini di luar ini sama dengan yang di dalam.
0: Begitu. Iya. Teliti sekali.
1: Teliti. Itu teliti bagus.
0: Iya.
1: Kalau satu urat saja salah, tolong harus buka.
0: Astaga.
1: Tolong harus buka sampai tolong dapat yang sebenarnya. Kalau semua salah itu noken terjadi noken. Salah.
2: Tapi macam kita ya ini ablis.
1: Dah punya motif-motif itu macam-macam.
2: Ablis. Ya, bo.
1: Sebutan.
0: Yeah.
2: Ablis bo terus lolong. Terus ada pilih. Ini apa abu yang dari dasar ini?
0: Iya.
2: Kecil-kecil ini.
0: Baik. Mama dong untuk menghasilkan satu tas noken begini, makan berapa hari, Mama? Kalau Mama dong serius nih, iya. Anak-anak terganggu, terapa, iya. Mama fokus, berapa hari biasanya jadi begini?
1: Ini tong kerja itu hanya waktu pagi hari.
0: Pagi hari.
1: Dan malam. Kalau siang itu setelah kerja,
2: apa
1: keras
2: atau
1: orang kerja itu hanya pagi hari dengan malam hari. Kalau siang itu setelah bisa aktivitas lagi itu ya dia bisa noken besar itu dia bisa satu minggu, kalau kecil-kecil begini satu hari.
0: Ya. Tapi tetap waktu pagi dan malam.
1: Pagi dan malam pagi saja.
0: Kalau siang itu dia
1: siang kelas, itu setelah bisa kerja para lain.
2: Bang tinggal dulu.
1: Ini tinggal dulu.
0: Iya ya.
1: Iya.
2: Lalu.
0: Bukan main. Butuh ketelitian. Iya. Tapi begitu jadi memang. Wow.
1: Motif-motif ini. Iya. Atur baik-baik.
0: Bagus sekali Mama. Iya. Orang-orang di rumah bagaimana? Mendukung Mama di orang anak-anak. Bapak di rumah atau
1: mendukung sekali.
2: Mereka mendukung karena barangnya ada dulu baru kita bisa masang.
1: Ini untuk bantu keluarga, bisa anak-anak sekolah itu.
2: Anak sekolah.
1: Ya, orang pesan dalam jumlah yang banyak. Ya, bisa tolong dapat uang dari sini untuk kasih anak-anak sekolah. Biaya anak-anak sekolah
0: iya,
1: dari nokeng saja ya.
2: Itu sudah pernah di ada yang kunjungan ke situ dari Inggris.
0: Inggris, ya.
2: Jerman kah?
0: Di kampung ini, ya, di Mamadumpu, ya. Kampung.
2: Sudah lima negara.
0: Lima negara ya. Datang berkunjung dan mereka tertarik.
1: Tertarik.
2: Mereka bawa banyak berapa jumlah yang mereka bawa itu.
1: Penelitian juga di situ, latih tahu bagaimana budaya Moi itu bagaimana. Sampai di situ juga tong ajar harus bikin nokeng itu begini. Don duduk tong latih doang harus nyanyi nokeng.
0: Iya iya.
1: Ada iya mungkin tong tidak bawa koba-koba. Koba-koba itu kayak payung, ganti payung koba-koba. Ini nokeng dah punya koba-koba juga ada. Tapi ton tidak bawa koba-koba, contohnya ke sini.
0: Koba-koba itu di kepala aja?
1: Ya, ya, tutup kepala deh.
2: Kepala ujang?
0: Badan.
1: Ujang itu pakai.
2: Sampai di badan?
0: Sampai di badan. Ya, ya.
1: Pele barang-barang yang di dalam nokeng itu jangan kena basah. Ya. Oh. Itu ganti untuk payung. Payung ini kan
2: payung tidak mungkin kena hujan.
1: Bawa ke hutan.
2: Pakai koba-koba ini tidak. Makin dari atas itu barang-barang yang ada. Hanya di depan saja yang ini.
0: Oke, baik Mama ya. Mama ini selama menjadi pengrajin noken begini, kan?
1: Selama.
0: Mama ingat sejak kapan itu? Masih sekolah, kan?
1: Masih dari atau
2: kami ini juga.
0: Masih nona-nona
1: waktu itu.
2: Masih nona-nona.
0: Sudah nona-nona.
2: Dari orang tua sudah.
0: Iya.
1: Latih.
2: Orang tua kalau sudah bikinnya, ya kita duduk perhatikan.
0: Baik.
1: Iya. Dari orang tua tidak ajar ini juga tidak mungkin kita tahu. Dari turong mitai murong kan anak-anak itu tuh harus orang tua latih supaya budaya ini kan tidak akan hilang. Dari zaman tetap budaya tetap jalan.
0: Baik, saya tertarik sekali orang-orang di luar sudah mulai tahu akan keindahan dan juga manfaat dari noken ini sampai tadi dari Inggris dari Jerman juga datang melihat bahkan mereka mau
2: sandang. Penting juga sudah turun di situ. Dari
0: PNJ ya, bahkan mereka memesan dalam jumlah yang banyak. Mama lu bisa penuhi permintaan orang yang banyak itu.
2: Dan datang sudah ada di tempat.
1: Dan so bikin, so dan punya.
2: Kami punya kita kelompok ada berapa kelompok? 5 kan?
0: Yeah. Ada 5 kelompok. Semua mama-mama.
2: Ya.
0: Pengrajin ya. Mama-mama ya. Oke. Nah ketika mereka datang, yang ada semua di situ nah, dong.
2: Kumpul.
0: Ya. Ambil semua dong, beli semua. Oke, kalau nanti ada lagi mau minta pesanan lagi, belum bisa hubungi siapa?
2: Bisa lewat ibu ini, Fami.
0: Fami?
2: Ya.
0: Ada nomor telepon begitu, ya, ada alamat ya. Biasa juga dong promosikan kan, Mama?
1: Iya, ya, promosi, ikut pameran.
0: Oke.
1: Ikut pameran juga. Mana-mana juga, tempat-tempat yang selalu ada di pameran. Pameran, ikut pameran. Orang so tahu kampung nokeng ada orang yang turun untuk pesan oke, langsung ke kampung oke yang pesanan kejar. Itu kemarin dari Bang Papua itu ada 100. 100 noket. Ya, lebih dari itu lagi.
0: Iya ya?
1: Iya.
0: Mama kalau satu begini, kemudian jual berapa? Pasti boleh tahu.
1: Iya.
2: Kalau yang kecil itu 100.
1: Yang model kayak ini saja 100.
0: 100 ya? Iya.
1: Yang kayak sana itu lari 400 itu.
0: Yang besar ya?
1: Iya, 400 itu.
0: Kalau mama mau pakai lebih pada PW kan.
2: Kan PW aja nih, pesan untuk ini tempo tas Alkitab tuh.
0: Iya.
1: Ini sampai bikin tas ini, laptop.
0: Iya, tas laptop ya.
2: Iya, tas laptop.
0: Unik ya.
2: Yang pakai dia penutup.
0: Iya, pakai penutup ya. Oke, mama dong ada apa, sanggar tadi ya punya
1: iya,
0: ya.
1: Sanggar.
0: Oke. Terus kalau saya boleh tahu, pemerintah selama ini bagaimana perhatiannya buat iya, mama-mama dorang, pengrajin noken?
1: Mungkin dari pemerintah itu dari perindustrian.
0: Perindustrian.
1: Iya.
0: Saat ini yang kasih perhatian full dari iya, dari iya, mana? Provinsi, kota, kabupaten?
1: Dari provinsi apa nih? Dari kota.
2: Kota.
0: Kota Sorong.
1: Iya, Kota Sorong. Apa nih? Perindustrian Kota Sorong.
0: Mm-hmm.
1: Peralatan itu dari perindustrian. Pendustrian itu ya, mungkin dari pendustrian itu untuk kapunoken perhatikan betul. tapi ya mungkin alat saja. Tapi untuk uang itu mungkin dana untuk flight untuk mungkin berkembang itu belum tidak ini.
0: Belum.
1: Ya.
0: Padahal mama udah butuh itu ya, juga ya.
1: Butuh itu juga. Abis mau berkembang kalau ada modal, kalau modal baru kan bisa ini. Tapi ya hanya harga nokeng saja. Ya untuk kebutuhan dalam keluarga itu anak-anak sekolah, kuliah sudah kebutuhan itu sudah ya. Ke pasar ya. Waktu untuk bikin nokeng harga itu sudah ya, pembiaya anak-anak. Tapi kebutuhan lain yang pembantuan dari ini tuh
0: sampai saat ini belum. Jadi harapan mama berdua adalah perhatian pemerintah, terutama bank-bank pemerintah ya, bisa memberikan bantuan kredit ringan gitu ya, buat mama-mama dong ini. Di sana sekarang ada berapa mama-mama yang tergabung?
1: Sekitar 50.
0: Banyak juga ya, 50 ya.
1: 50 anggota. 50 ini ada 9 kelompok masing-masing dengan depok ketua masing-masing.
0: Iya.
1: Tapi ketua umum itu saya sendiri, Mama Fahmi.
0: Oh, oke. Okay. Mama Fahmi coba di nanti bisa dicarikan. Mungkin lewat acara kita juga saat ini pemerintah lewat Dinas Perindustrian bahkan juga bank-bank mungkin bisa ya datang berkunjung. Bahkan sekarang kan ada Koperasi Merah Putih ini.
1: Iya.
0: Nah, mungkin nanti pihak-pihak pemerintah ini bisa coba orang-orang bilang mangente begitu kan, datang lur-lur mama dong kan, apa yang mama dong perlu tuh selain peralatan tapi modal awal ya untuk memperlancar juga ternyata sangat dibutuhkan oleh mama dong. Sudah pernah ikut pameran di mana saja ini mama?
1: Mungkin di wali kota, depan wali kota, di UDI Mas, tolong ikut pameran di situ.
0: Iya, di luar daerah belum pernah?
1: Belum. Baru kemarin itu ke Jakarta tapi belum, nanti tahun depan.
0: Tahun depan ya. Oke, okay. Ada ibu-ibu PKK dorang, Dekranasda dorang. Ya?
1: Iya.
0: Ya, kami sangat berharap sekali mudah-mudahan juga Dekranasda ibu wali kota bahkan ibu bupati di 5 kabupaten satu kota di Provinsi Papua Barat Daya bisa menonton obrolan kami ini dan mama-mama dorang siap ya untuk berkolaborasi dengan ibu-ibu Dekranasda tentunya nanti ya. Oke, sekarang impian mama-mama dorang apa? Ini sekarang sudah terwujud satu. Begitu jadi, siap mau dijualkan, tapi kan orang kadang-kadang butuh. Ada kios kah, ada satu toko kecil begitu kah? Mama dorang sudah punya itu?
1: Belum.
0: Itu juga menjadi impian mama dorang?
1: Ya, jadi mimpi ya.
0: Iya ya.
1: Belum ada ini untuk anyaman begini kan harus satu tempat untuk menggantungkan lumba ini dari aslinya Papua ini ada di sini. Hanya tong ini hanya sisip saja di sanggar-sanggar saja. Ya orang yang tahu itu ya sudah, yang tahu saja sudah. Kalau yang sebagian besar yang tidak tahu ya tidak tahu sanggar ini di mana.
0: Iya ya. Ya selain dari perindustrian mungkin pariwisata juga ya bekerja sama dengan mama dorang supaya kalau turis satu mobil langsung bawa ke kampung gitu ya, Mama. Gitu boleh.
1: Ya.
0: Oke, oke. Oke, mudah-mudahan ini jalan bisa terbuka lewat perbincangan kita ya, dan semua orang lebih banyak tahu lagi dan lebih kenal kedua mama kita dengan teman-teman yang lainnya di sanggar untuk membuat tas noken ini tentunya. Oke, dari hasil penjualan ini mama dan anak-anak sudah sekolah sampai di mana saja? Ada yang sudah kuliah?
1: Yang saya sendiri juga anak semua sekuliah sampai selesai sudah bekerja.
0: Semua karena noken juga.
1: Noken. Ya,
0: wow.
1: Terakhir itu dokter.
0: Wow, memang.
1: Asli ini saja. Dokter ini sudah ini sudah selesai ikut apa dari Uncen Jayapura.
0: Ya.
1: Dan sekarang kuas.
0: Kuas ya.
1: Hanya tinggal tunggu sudah Sumpah dokter.
0: Iya. Waduh, mantap sekali Mama Fatme. Kalau Mama?
2: Saya tidak punya anak, tapi untuk bantuan untuk keluarga punya anak-anak yang sekolah.
0: Kan main, Mama duduk hati mulia sekali.
2: Nah, sampai saya bisa, jadi dari noken ini, saya bisa diambil untuk apa, jadi apa, pendiri. satu pendiri satu kelompok.
0: Iya.
2: Ya. Kelompok itu namanya Sambutemen. Jadi keterampilan saya itu saya bisa diambil dari Yayasan Amin Dami. Utus ke Jawa. Jadi saya pulang, saya bantu kelompok. Kelompok ini untuk apa? Mengangkat tidak orang Moi atau keluarga, jadi anak-anak yang masa depan mereka punya apa kehidupan. Yeah. Sekarang ini sudah kelompok ini sudah berusia 25 tahun.
0: Cukup lama ya.
2: 25 tahun. Berdiri dengan 7 kepala keluarga. Sekarang sudah 58 kepala keluarga. Anak-anak yang belum apa, dulu kami macam susah untuk mencari dana untuk anak-anak punya uang pendidikan. Tapi sekarang kompak. Jadi di mana saya punya keterampilan itu ada hasil. Ya, mereka punya anak-anak yang sudah kuliah, yang sudah juga kan masih di bangku pendidikan SD, mulai dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi. Kecapan itu banyak.
0: Bukan main. Indah sekali Mama Perdua bercerita ya. Perjuangan yang tidak mudah ini tentunya pasti Mama ya. Mama pernah tidak dalam perjalanan mempertahankan Noken sampai harus minta maaf, sampai harus mencucurkan air mata begitu. Pernah dalam momen keadaan seperti itu? Itu waktu apa itu? Waktu keadaan bagaimana sampai akhirnya sampai sedih, sampai menangis juga tapi
1: tetap berjuang untuk ini toh. Masa-masa anak-anak toh. Kita orang tua ini ya mungkin sampai sini saja. Tom berjuang untuk anak-anak itu masa depan mereka itu harus bahagia. Jangan mereka sama dengan kita ya, orang tua. Tom orang tua ini, ya, Tom punya karya untuk kerja itu cukup sampai sini. Ya anak-anak Tom berusaha untuk anak-anak itu bagaimana kehidupan mereka ke depan itu harus bahagia.
0: Kamai. Mama, kamu doang dalam sekali. Saya sudah kata-kata sudah ini. Bukan main. Penonton semangat Mama Perdua harus kita contoh. Apalagi buat kita-kita yang masih muda ya. Malu lah sebenarnya kalau lihat spirit dan semangat dari Mama Fahmi dan Mama Mili ini. Melewat rajutan Noken yang ternyata tidak mudah. Mereka butuh kesabaran, butuh berhari-hari menghasilkan karya ini. Hanya untuk melihat anak-anak mereka. Hidupnya harus jauh lebih baik dari mereka dari saat ini ya. Wow, dan tentunya saya juga berharap Noken ke depan akan lebih bagus lagi dari keadaan yang Mama dorong jalani saat ini. Mama masih ada harapan lagi tidak buat pemerintah supaya Noken semakin dikenal atau seperti apa lagi yang Mama inginkan?
1: Dari kami untuk suku yang ada di Kota Sorong ini supaya setiap ini tuh harus pakai Noken.
0: Okay. Ya,
1: hari khusus untuk pakai Noke untuk pemerintah supaya hari
2: praktikan itu hari
1: itu harus hari yang khusus untuk pakai Noke hari Kamis sama hari Rabu sama hari Kamis.
0: Rabu dan Kamis.
1: Ya, harus pakai Noke.
0: Ya.
1: Harus wajib pakai Noke.
0: Harapan Mama Perdua ya. Oke. Okay.
2: Supaya jangan Noke hilang di sini.
1: Ya. Supaya tahu bahwa budaya orang Moi itu ada di mana supaya wujud di pemerintah di Kota Sorong ini.
0: Baik, kita mulai dari ya. Noken dulu ya. Kemudian juga kalau ada acara-acara tertentu mungkin ya. Para pejabat menggunakan atribut. Suku Moi ya. Mungkin batiknya ya. Kah begitu ya.
2: Ya.
0: Baik. Suatu saat nanti ya.
1: Mungkin batik ini memang sudah ada tapi Tom masih urus. Dapur hak cipta dulu.
0: Iya, iya betul.
1: Hak cipta dulu, baru Tom munculkan batik Moi itu dan muncul. Kalau Tom bikin batik Moi sekarang, orang bisa tiru.
0: Tiru ya.
1: Sekarang itu masih batik itu masih ini di kampung Noken itu batik itu ada 9.
0: Wah.
1: Batik dari Moi itu belum kasih keluar. Harus urus dapurnya hak cipta dulu, baru saya kasih keluar dapurnya. batiknya di luar. Khusus itu batik Moy.
0: Oke. Okay. Sebagai motifnya memang betul-betul ini asli Moy.
1: Asli Moy. Dia punya itu dulu Tom bikin batik itu dari kertas rokok. Kertas rokok ini Tom pakai batik Moy. Sekarang sudah ganti dengan kertas rokok dengan mal ini apa nih dari pemerintah kota Sorong, pendustrian itu dong kasih saya batik itu dengan ini apa batik tembaga. Sekarang so ganti kertas rokok dengan sekarang tembaga. Yeah.
0: Okay.
1: Tembaga ini saya belum bikin dia punya motifnya. Saya belum cap. Saya harus ini urus sudah punya hak cipta dulu baru saya terbitkan itu.
0: Tapi mau kami juga membuat batik ya dengan motif ya.
1: Iya, iya.
0: Bukan main ya. Mau milih juga?
2: Saya juga belum bikin tapi
0: fokus di Noken saja.
1: Iya.
0: Fokus di Noken saja. Wah, kita tunggu ya mau milih untuk mau kami untuk batiknya nih ya.
1: Batik.
0: Iya, yeah. Supaya keren kita juga pakai batik asli motif Sukumoi.
1: Sukumoi itu.
2: Ada pakai pemukul sagu kan? Ada tuh.
1: Iya. Ada. Dapurnya itu ada semua, tapi sebelum munculkan itu, saya harus berusaha untuk urus sudah pahacita dulu.
0: Cipta paten itu ya biar.
1: Iya, paten itu. Supaya orang tidak bisa tiru saya punya paciptanya itu.
0: Iya.
1: Saya punya motif mo itu.
0: Oke. Mama Fahmi, jika ada yang menonton acara kita kemudian ingin memesan Noken, kalau sampai tahu tahun depan batik juga muncul, mereka ingin pesan, mereka harus kemana? Ada nomor telepon kah? Atau
1: ada nomor telepon.
0: Boleh disebut tidak apa-apa.
1: Nomor telepon ini sekarang saya jalannya nih, HP-nya rusak.
2: Ingat.
0: Sama tuh juga penonton sekarang mau kasih HP buat Mama Fahmi. Okay.
1: Sama juga ingat. Kasih HP juga terima saja.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Oke, tapi kalau memang mereka mau datang cari mama berdua langsung ke kampung Noken di kilometer 13 di Eklesia kan?
2: Di Eklesia.
0: Jalan Moyo. Anda akan ketemu dengan kedua mama dan dapat membeli apa yang menjadi hasil karya mereka Noken. Dan nantikan juga ada batik nanti ya, siapa tahu tahun depan sudah keluar setelah hak paten mereka keluar juga. Mama berdua, saya mau pingin cerita banyak lagi, tapi mama harus kembali dan harus kembali merajut karya-karya hebat untuk kita miliki nantinya. Dan semoga pemerintah seperti usul kedua mama dapat mempergunakan dua hari, Rabu dan Kamis, menggunakan asli buatan mama-mama Sukumoi Noken pada jam-jam kerja tentunya, Mama. Mama berdua sekali lagi terima kasih banyak.
1: Terima kasih lagi.
0: Terima kasih ya. Oke. Okay. Dan penonton, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam obrolan budaya dari RRI Sorong bersama dengan saya Yuda Wibawa. Sampai jumpa.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

pendengar, baru saja Anda ikuti pesona budaya Papua dan lewat obrolan budaya. Dan sesaat lagi di pukul 13.00 segera kita terhubung bersama dengan program 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan.

baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudah Depan di RS 439 untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Di arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan.

0: lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: LN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karis Baritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia. Indonesia Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Tomika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Orang Indonesia.
1: Selamat siang mendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkini dinamika olahraga. Dan sekarang yang mau request lagu boleh di 0812-3868-8703 dan juga di 324-222. Dan lagu-lagu yang bisa Anda request ada G-Rox dengan Saatnya Aku Bicara, Andre and the Backbone Dengarkan Aku, Delon Seumpama, The Cinnamon Semua Yang Ada, Andi Liani Antara Kita, kemudian ada Gita Gutawa, Alunan Sebuah Lagu, Nikmati Saja Berdua, Cindy Bernadette, Sedalam Cintamu, Indra Lesmana dan Nania, Matikan Cintaku dari Gigi, kemudian ada Cop and Hayden dari P Project. Oke, silahkan di 0812-3868-8703 ataupun juga di 0951-324-222 di Torang Indonesia untuk edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Kalau begitu untuk mengawali jumpa kita, saya hadirkan dulu Andre and the Backbone dengan Dengarkan Aku.

0: di 0951-324-222 dan juga di 0812-3868-8703. Yang punya Bintu nih, selamat siang. Sudah makan siang kah belum? Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Halo, mari kita meramaikan dan menyedihkan.
0: Aduh, kasihan.
1: Brasil Polkam.
0: Oh, pilih Brasil kah?
1: Tidak kah, saya cuma cuma merasa lihat orang di jalan-jalan semua duduk merah tapi kesedihan.
0: Sorong sunyi, tidak ribut. Jadi bersyukurlah kita.
1: Iya betul. Di sini juga diam kak, diam total. Lebih
0: itu lagi.
1: Kan ada mau lomba pesparani, jadi akan sibuk.
0: Itu sudah. Oke, iya. Silakan. Mau request lagu apa?
1: Lagu apa kak yang ada kan Noni? Bisa baru monitor nih kan?
0: Ini ada J-Rock. J-Rock saat aku bicara. Delon seumpama. The Cinnamon semua yang ada, Andi Liani antara kita, Gita Ugutawa, alunan sebuah lagu, Cindy Bernadette, nikmati saja berdua, Indra Lesmana dan Nania, sedalam cintamu, Gigi, matikan cintaku, P Project dengan Cup and Hayden.
1: Gigi,
0: oke. Okay.
1: Sama request Gigi, lagi sama salam buat Om Yasir, terima kasih ya. Depo gudang ini saya pakai untuk buat telepon. Salam kompak buat Om Yasir, permisi ya. Juga sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan.
0: Iya.
1: Pak Widi, Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, buat Pak Luhut. Juga buat Ibu Hartini, Bu Ana, pokoknya untuk Kakak Boy, Kakak Jeffrey, Pak Willy, Pak Riki, pokoknya semuanya, Kakak Cepi di batas kota, Pak Alan, Ibu Farida, Ibu Ida, Bunda Ima, Bunda Natalia, pokoknya semuanya saja.
0: Oke, baik.
1: Tanpa kecuali, spesial buat kakak yang lagi bertugas, sukses selalu. Terima kasih, see you, dadah bye-bye.
0: See you, dadah bye-bye. Terima kasih Puja, Puja request lagunya Gigi Matikan Cintaku. Oke, baik, langsung saya hadirkan.

Oke, pendengar, sudah pukul 13 lebih 41 menit. Yuk, langsung aja request lagu di 08 12 38 68 87 03 324 222 di siang hari ini. Masih ada G-Rox, Delon, The Cinnamons, Andi Liani, Gita Gutawa, Cindy Bernadette, Indra Lesmana, dan Nania, dan juga P Project. Ini cuacanya lumayan ya, panas di siang hari ini, tapi anginnya cukup kencang ya. Jadi buat Anda tetap ya mengkonsumsi banyak, minum air putih supaya tidak dehidrasi, tidak pusing, tidak sulit untuk berkonsentrasi karena asupan mineral di dalam tubuh itu terjaga ya. Oke, sekali lagi di 08 12 38 68 87 03 324 222 ya, untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oh ya, tidak terdengar, nyaris tak terdengar suaranya ya. Dan langsung saja kalau begitu, menunggu untuk Anda, saya hadirkan lagu yang dinyanyikan sama Delon, Seumpama. Spesial buat Anda yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siangnya.

Ya, silahkan yang mau request lagu siang hari ini, yang lagi istirahat ataupun juga lagi sibuk bekerja ya, semangat selalu sampai tuntas nanti ya, selesai pekerjaan Anda supaya pulang tidak ada beban lagi kalau misalnya dikejar-kejar dengan laporan dan lain sebagainya ya. Untuk para ASN gimana, SKP-nya aman ya, mudah-mudahan sudah selesai dikerjakan ya. Dan untuk Anda siang hari ini, saya masih punya Happy Project, Indra Lesmana dan Nania, Cindy Bernadette, kemudian ada Gita Gutawa, Andi Liani, dan juga The Cinnamons di siang hari ini ya. Saya ingin menyapa buat Ibu Hartini, kemudian juga Pak Luhut ya, ada Bidan Luis, Pak Rete, Bu Rete, kemudian juga Ibu Anna, apa kabar? Selamat siang Pak Jerry, Pak Deki ya. Lama tak terdengar suara juga nih Pak Deki, gimana kabar? Sehat-sehat ya Pak ya. Terus juga Mama Do, Mama Monik yang ada di Kasim ya. Semuanya selamat siang. Untuk Ines juga, Ibu Farida, Pak Widi di Tokyo, kemudian Bunda Natalia, Bunda Els, Nona Vika, Bung Benijo, Ibu Farida Rida, kemudian Teteh Dinda yang ada di Bogor, ada Cigu Ria, ada Bunda Ima, Bang Marcel, Putra Tenga ya. Pokoknya semuanya, Pak Andi Yudhistira juga ya. Selamat siang untuk semuanya. Jangan.

Okay, tadi sudah ada Andi Liani ya, dan sekarang ada Gita Gutawa dengan alunan sebuah lagu. Sambil menanti gabungan Anda di siang hari ini dan juga menemani perjalanan Anda ya, menuju ke tempat tugas ataupun juga yang akan bertemu dengan klien yang mau pulang ke rumah atau yang mau balik kantor lagi setelah istirahat.

Kembali saya ingatkan Anda di siang hari ini ya, jangan lewatkan nanti ada kondang kontak dangdut hadir untuk Anda di pukul 14:15 ya. Jadi yang mau request lagu-lagu dangdut, yang mau joget-joget boleh nanti hubungi di 08123868703324222. Oke, next ada P Project dengan Copenhagen saya hadirkan untuk Anda.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
3: Torang Indonesia.

kita jumpa lagi. Ada Yudi WKB featuring Lia Amelia dengan Rindu dan Cinta. Nisa Fauzia, Jangan Salah Pasangan, Jihan Audi, Di Mana Perasaanmu, Ari Harmoko, Centang Biru, Guyon Waton, Walau Tak Mungkin, Alisa, Derita Tiada Akhir, Wildan dan Yuli, Cantiknya Pacarku, Tanda-Tanda Asmara, Karlina Eres, Makan Hati, Rita Sugiarto, Jam Pepelet, Endang Kurnia.

0: Selamat siang, Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Silahkan, Bu Farida.
1: Lagunya dari Jihan Audi.
0: Jihan Audi, di mana perasaanmu? Siap?
1: Iya.
0: Silakan Bu Farida.
1: Iya, buat Ibu Nat, Bunda Esther, sama Bunda El, Pak Benijo, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Willy, ada Pak Junaidi, ada Kang Ahmad Irwan, ada Bu Rete, Mama Do, Pak Rete, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bu Ana, Bu Hartini, Bu Ida, ada Om Matio, Ibu Bidan Luis di Gereja Jakarta, Ayu di Masoi sana, ada Puja. Dirangkul aja untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Bu Farida sudah request lagu ya dari Jihan Audi siang hari ini. Salam untuk keluarga di rumah. Puja, silakan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Kenalan lagu apa tuh?
0: Ini ada lagunya Niza Fauzia, Jangan Salah Pasangan, Ari Harmoko, Centang Biru, Guyon Waton, Walau Tak Mungkin, Alisa dari Tati Ada Akhir, Wildan dan Yuli, Cantiknya Pacarku, Karina Eres, Tanda-Tanda Asmara, Rita Sugiarto, Makan
2: Tanda-tanda
0: Hati.
2: Tanda-tanda Asmara.
0: Oh, ayy.
2: Lagu ini spesial buat semua, mewakili Bu Fariden tadi baru lewat. Terima kasih Bu. Salam manis buat Ibu Wigati di Wonosobo. Serta semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat Kanoni yang lagi bertugas. Sukses selalu, pulang hati-hati.
0: Sama-sama, terima kasih banyak.
2: Itu baik.
0: Terima selamat kasih, kerja selamat juga.
2: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Puja, selamat siang. Selamat kerja juga, semangat ya. Oke, dua lagu yang direquest sama Ibu Farida dan juga Puja dari Jihan Audi dan Karlina Eres.

0: Oke, pendengar, silahkan di 0812-3868-8703. Mohon maaf ya, ini di 324-222 agak sedikit mengalami gangguan ya. Jadi yang mau request lagu silahkan. Masih ada Niza Fauzia, Jangan Salah Pasangan, Ari Harmoko, Centang Biru, Guyon Waton, Walau Tak Mungkin, Alisa, Derita, Tiada Akhir, Cantiknya Pacarku, Wildan dan Yuli, Makan Hati dari Rita Sugiarto, Jampe Pelet, Endang Kurnia. Bunda Natalia, selamat siang.
1: Siang, kondang kontak danduk, kakak Noni ya?
0: Iya, bundaku.
1: Noni,
0: iya.
1: Jangan Salah Pasangan, apa itu lagu ya?
0: Iya, lagu, betul. Jangan Salah Pasangan. Memang benar ya judulnya ya?
1: Pasangannya belum ada, kok semua salah pasangan.
0: Nanti cari Jo kalau begitu supaya bisa tes.
1: Tapi
0: no?
1: So cari-cari keliling kakak Noni, so cari-cari keliling dunia enggak dapat.
0: Berarti so abis masa itu Bunda.
1: So abis masa sudah tuh itu lagi. Mau diapa begini sudah.
0: Iya. Baik Bunda.
1: Sudah baik begini saja.
0: Berarti mau request lagu itu Jangan Salah Pasangan.
1: Iya.
0: Boleh, no? Sudah. Oke, siap. Silahkan, bundaku.
1: Oke, salam yang pertama ya. Ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki juga. Selamat siang ya. Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, ada Bidan Luis, Ibu Pendeta, Pak Daib, Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bang Putra Tengah, ada Bang Lai, Bang Luhut, Pak Windy, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada siapa lagi? Pokoknya dirangkul sudah ya dari asap kesehatan tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Kakak Noni tetap semangat ya.
0: Terima kasih bundaku.
1: Bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih.
0: Amin.
1: Kak Noni.
0: Bye-bye Bunda.
1: Selamat siang, kondang kontak dan dut.
0: Oke, semangat selalu buat Bunda. Salam untuk keluarga semuanya ya. Di Toli-Toli. Ya, terima kasih buat Bunda Natalia yang selalu cantik ya. Oke, di belakang Bunda Natalia silahkan masih ada Ari Harmoko, Guyon Waton, Alisa, Wildan dan Yuli, Rita Sugiarto dan Endang Kurnia. Oke, saya langsung putarkan lagu dari Niza Fauzia, Jangan Salah Pasangan, spesial untuk Bunda Natalia.

0812 3868 8703 hadir untuk Anda. Masih ada lagunya nih dari Guyon Waton, Walau Tak Mungkin, Alisa, Derita Tiada Akhir, Cantiknya Pacarku, Wildan dan Yuli, Makan Hati, Rita Sugiarto, dan juga Jampe Pelet dari Endang Kurnia. Ya, dihadirkan untuk Anda. Selamat sini. Dari tadi apakah mungkin banyak yang patah hati, patah arang, kecewa gara-gara berhasil harus pulang dan mengakui keunggulan ya dari Norwegia. Halan, luar biasa, tampil tenang tapi begitu meyakinkan ya. Terus kemudian tuan sang tuan rumah Meksiko ya harus mengakui ya keunggulan dari Inggris gitu ya dengan skor 3-2 untuk kemenangan Inggris. Wah, pada masuk pada babak kedua tuh kelihatan sekali ya ini wasit agak cenderung ke sebelah begitu, tetapi ke tuan rumah ya. Tapi ya namanya De Fortuna, namanya pertandingan ya, dan namanya anugerah itu tidak bisa tertukar gitu ya namanya berkat itu tidak bisa tertukar gitu kan. Jadi ya selamat ya buat para pendukung Norwegia dan juga pendukungnya Inggris ya, melaju ke babak perdelapan final Piala Dunia 2026 ya. Oke, jalanan jadi sepi ya sejak pagi tadi itu. Biasanya kita kemarin sempat macet ya gara-gara konvoi dari para pendukung Brasil. Nah, ini dipikir bakal konvoi juga dan ternyata ya sunyi tadi ya, sepi gitu. Tapi mudah-mudahan ya namanya pertandingan ya, kita tetap sportif ya. Jadi siapapun yang masuk ke babak selanjutnya tetap kita dukung, kalaupun itu yang namanya negara ya, fans beratnya kita harus pulang ya, berbesar hati, sportif saja begitu. Jadi istilahnya mereka sudah menampilkan yang terbaik, bukan berarti ya mereka bukan yang terbaik, tapi memang ada yang jauh lebih baik daripada itu. Oke, kita masih tunggu dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya lagi di babak ke 16 besaran mendatang ya, nanti subuh, besok pagi, kemudian juga nanti sampai dengan hari Rabu. Oke, saya hadirkan dulu Cantiknya Pacarku yang di request dari Wildan dan juga Yuli.

Terima kasih buat Ibu Farida, Puja dan juga Bunda Natalia yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 15.00 Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Iya, pendengar, segera kita ikuti bersama untuk Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari RRI Fak-Fak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Berikut kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Baperida bekerja sama dengan tim ahli Institut Teknologi Bandung ITB terus melaksanakan studi hidrologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di Distrik Pariwari. Diskon tiket kapal Pelni merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat sekaligus tindak lanjut kerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohmana. Berita selengkapnya, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Baperida bekerja sama dengan tim ahli Institut Teknologi Bandung ITB terus melaksanakan studi hidrologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di Distrik Pariwari. Laporan rekan Anwar Lamohan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida mulai melaksanakan penyusunan dokumen studi hidrologi untuk pemenuhan air minum dan sumber pengeboran air tanah di Distrik Pariwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan

0: bekerja sama dengan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB. Sebelum pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan, Baperida bersama tim ahli telah menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Juni 2026 di kantor distrik Pariwari. Rapat tersebut menjadi dasar pelaksanaan survei dan penentuan lokasi yang akan diteliti. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan, Kampung Tanama menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi hidrologi. Hingga awal Juli 2026, sebanyak 3 titik di wilayah kampung telah dilakukan pengambilan sampel untuk uji kelayakan. Menurutnya, pengambilan sampel dilakukan guna mengetahui potensi sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi pengeboran air tanah.
1: Pihak distrik sama-sama dengan ITB Bandung, karena dalam hal ini kan kerjasama antara pemerintah daerah dengan ITB untuk mengambil sampel sumber mata air yang ada di kampung-kampung yang ada di Pariwari. Kebetulan kami di Kampung Tanama kemarin ada 3 titik, yaitu pertama di RT1, tepatnya di belakang rumah Mama Hajar, terus yang di titik yang kedua itu di RT3 di Parit, terus yang titik yang terakhir, yang ketiga itu di RT5, itu di Krakpru. Petugas yang dari Jakarta yang datang ambil sampel, mereka sudah ambil sama-sama dengan Bapak Ilham yang dari distrik. Untuk sementara masih diperiksa tentang kelayakan air. Nanti menurut informasi dari pihak distrik, setelah pemeriksaan sampel, nanti baru ada tim berikut lagi untuk dorang bawa alat untuk mengecek sumber air itu alurnya dari mana, supaya bisa dia pasang alat untuk pengeboran.
0: Ia menyambut baik pelaksanaan studi tersebut karena dinilai sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Pemerintah kampung juga siap mendukung seluruh tahapan penelitian yang dilakukan oleh Baperida dan tim ahli ITB. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses penyusunan dokumen studi hidrologi. Melalui kajian ilmiah tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai potensi air tanah di distrik Pariwari. Hasil studi nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang lebih baik bagi masyarakat. Anwar melaporkan.
2: Panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua terus mematangkan jadwal lomba agar berlangsung lebih efektif. Laporan Anwar Lamohan.
3: Ketua Panitia Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, Wahidin Porada, mengatakan seluruh perlombaan akan dilaksanakan pada sore hingga malam hari. Pengaturan jadwal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung tertib dan tidak berakhir terlalu larut malam. Menurutnya, panitia telah menyusun jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan kenyamanan peserta maupun masyarakat yang akan menyaksikan perlombaan. Dengan demikian, seluruh agenda diharapkan dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah ditetapkan. Berbagai cabang lomba akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Panitia juga melakukan koordinasi dengan seluruh seksi agar setiap tahapan kegiatan berlangsung maksimal.
4: Pelaksananya tidak hanya malam hari, tapi nanti juga akan siang hari, mungkin sampai selepas asar ya. Karena kalau dilaksanakan semuanya malam hari, misalnya taruhlah tampil 9 grup, ya itu orang bisa pulang jam 1, jam 2 gitu. Ya. Dan itu kan mungkin sangat melelahkan.
3: Selain mempersiapkan teknis pelaksanaan lomba, panitia terus mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan seluruh rangkaian acara. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan peringatan hari bersejarah tersebut.
4: Target yang kita mau supaya semua orang Fakfak itu bisa ikut di dalam kemeriahan ini.
3: Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada panitia. Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Secara khusus, ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nasrani yang telah memberikan dukungan, baik berupa bantuan materi maupun moral. Dukungan lintas agama tersebut dinilai mencerminkan kuatnya semangat toleransi dan persaudaraan di Kabupaten Fak-Fak. Panitia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus terjaga hingga puncak peringatan pada 8 Agustus 2026 mendatang. Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, kerukunan, dan harmoni antar umat beragama di Kabupaten Fak-Fak. Anwar melaporkan.
2: Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Fak-Fak, Clemens Adopak mengajak masyarakat, khususnya orang asli Papua OAP, untuk segera mengurus nomor induk berusaha NIB sebagai langkah memperluas peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Menurut Clemens, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya kepemilikan NIB. Padahal dokumen tersebut menjadi syarat utama dalam menjalankan usaha secara legal, sekaligus membuka akses terhadap berbagai program dan peluang pengembangan usaha dari pemerintah. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu menganggap NIB hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki kios atau berjualan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, cakupan pemanfaatan NIB jauh lebih luas dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha yang dimiliki masyarakat.
5: Ini salah satu pemberitahuan juga kepada kita, khususnya orang asli Papua, bahwa NIB itu penting. NIB itu kalau kita tinggalkan, kita tidak mengurus NIB itu, maka banyak peluang usaha yang tertutup kemungkinan itu. Sehingga kalau untuk orang asli Papua, segeralah mengurus NIB, karena NIB itu sangat penting. Karena begini, apalagi khususnya begini, banyak pemahaman kita bahwa NIB itu hanya kita mau bikin kios, mau bikin jual-jual sayur, para-para pinang. Tetapi NIB itu sebenarnya bisa berlaku, khususnya kita orang asli Papua, khususnya orang asli Papua. Kita punya dusun pala. Kalau kita menerbitkan NIB untuk usaha pala, itu bisa berpotensi dengan sekarang kita bicara hilirisasi pala. Jadi itu sangat luar biasa hebatnya tuh. Kita bisa memanfaatkan NIB itu dalam berkhususnya pendapatan kita dari pala tadi itu. Seperti begitu. Jadi bagi saya, mari ajak saudara semua yang khususnya orang asli Papua, mari kita sama-sama terbitkan NIB, Bapak pakai NIB, pasti semua segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik.
2: Ia menilai pemanfaatan NIB pada sektor pala akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu, Clemens mengajak seluruh orang asli Papua, khususnya masyarakat Fak-Fak, agar tidak ragu segera mengurus NIB sebagai modal penting dalam mengembangkan usaha secara legal dan berkelanjutan. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan sebanyak 500 nasabah dan 1.000 celengan sampah di tahun 2026. Laporan Januardi.
6: Saudara, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Riz Fadianto mengatakan proses pengiriman sampah hasil pengolahan tidak memiliki jadwal tetap karena sangat bergantung pada volume sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat. Menurutnya, semakin aktif masyarakat menyetor sampah, semakin cepat pula proses pengolahan hingga pengiriman dapat dilakukan. Riz Fandi menjelaskan, apabila masyarakat rutin melakukan penyetoran sampah ke Bank Sampah Fak-Fak Hijau, maka dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan, pihaknya sudah dapat mengirimkan satu kontainer sampah yang telah dipilah dan siap didistribusikan ke mitra pengelola. Namun ia mengungkapkan bahwa pengiriman sempat mengalami keterlambatan lebih dari 1 bulan akibat adanya kegiatan di Pulau Bonyom. Meski demikian, kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mengubah target operasional yang telah ditetapkan.
7: Tidak tentu ya, tergantung dari pengumpulan sampahnya, tergantung dari masyarakatnya juga. Kalau masyarakat rajin setor, ya kita untuk kelolanya juga cepat, itu biasanya 1-2 bulan sudah kita bisa sudah kirim begitu. Tapi kemarin kan karena ada kegiatan di Pulau Bonyom, jadi agak tertunda sekitar 1 bulan lebih itu waktu itu. Tapi target kita sih sebetulnya untuk pendistribusian sampah, pengelolaan sampah itu kita targetkan itu 1-2 bulan itu sudah bisa pengiriman satu kontainer. Dan untuk tahun ini kan nasabah kita sudah tercatatnya kan sudah 105 nasabah ya. Jadi target kita tahun ini tuh harus bisa di 500 nasabah target kita saat ini. Dan celengan sampah yang saat ini kita produksi sekitar 200 unit. Dan target kita tahun ini bisa menyebarkan celengan sampah ini sekitar 1000 unit target kita tahun ini.
6: Chris Fadianto mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenis memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan sampah yang masih tercampur sehingga memberikan keuntungan lebih bagi nasabah bank sampah. Ia menjelaskan bahwa sampah plastik memiliki berbagai jenis sehingga tidak dapat dicampur dalam proses pengelolaan. Botol plastik harus dipisahkan dari tutup botol, sementara label kemasan termasuk kategori residu yang belum dapat dikelola oleh bank sampah Fafak Hijau. Januardi melaporkan.
8: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari program 1 RRI Fak-Fak ya. Dan di pukul 15 lebih 30 menit akan ada beranda Asta Cita Korwil Nusantara 2. Nanti kita juga akan mendengarkan dan rangkaian-rangkaian informasi lainnya yang mau kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Oke, dan informasi lainnya juga untuk Anda di siang hari ini ya. Terlebih lagi buat para pencinta sepak bola dunia ini ya. Ada banyak hal ya, kejutan-kejutan yang terjadi. Hampir sebagian besar tim-tim besar sudah pulang ya. Istilahnya sudah pulang kampung begitu ya. Masih ada beberapa pertandingan lagi, di mana tadi yang terakhir Meksiko sebagai tuan rumah harus mengakui keunggulan Inggris ya. Dan di besok ya, di jam 4 pagi ini yang satu jazirah akan bertanding nih antara Portugal versus Spanyol ya, besok di jam 4 pagi. Kemudian di jam 9 pagi nanti besok antara Amerika Serikat ya selaku tuan rumah melawan Belgia. Amerika Serikat melawan Belgia besok. Kemudian nanti di pukul 1 dini hari, itu sudah masuk di hari Rabu ya, itu antara Argentina melawan Mesir jam 1 dini hari. Jadi besok itu jam 4 ya waktu Indonesia Barat, kemudian jam 4 waktu Indonesia Timur, jam 9 waktu Indonesia Timur juga. Antara jam 4 itu Portugal sama Spanyol besok dini hari, kemudian besok pagi jam 9 Amerika melawan Belgia. Terus nanti di hari Rabu ya jam 1 dini hari itu Argentina melawan Mesir. Kemudian di hari Rabu ya setelah Argentina melawan Mesir di jam 1 waktu Indonesia Timur, kemudian ada Swiss ya melawan Kolombia di jam 5 gitu. Jam 5 pagi di hari Rabu ya. Semangat selalu ya untuk Anda, walaupun memang kejutan-kejutan ini ya memang berlaku gitu di Piala Dunia 2026. Daripada pusing-pusing, daripada stres dan lain sebagainya, coba baca saja ya. Coba baca saja ya status-status ataupun juga komentar-komentar di sosial media ya. Karena kekalahan Brasil tadi, saya tertawa. Jadi meme-meme sudah mulai bermunculan, kemudian konten-konten juga lucu. Terus yang viral juga nih, mama-mama di rumah batu belakang di Johan ini ya, Kompleks Bogel ya. Mama-mama pegang Belanda. Nah, pas Brasil kalah karena anak-anak rata-rata pegang Brasil di situ, mama-mama, istilah mama-mama juga kuat bagara. Dong bisa bawa lari seng keliling, apa, kasih ribut seng di aspal keliling kompleks ya, untuk istilahnya gara para pendukung Brasil yang adalah anak-anak begitu. Wis, mama-mama lampiaskan sakit hati karena waktu Belanda pulang tuh mama-mama dapat bully, dapat gara. Sekarang gantian mama-mama yang gara anak-anak doh yang pegang Brasil itu akhirnya ya. Jadi ini kejadian-kejadian lucu ya yang menghibur, yang akhirnya juga bisa menjadi buat yang galau, setelah sempat galau, daripada kamu galau-galau, lebih baik kamu lihat itu konten-konten, kamu buka sosial media sudah, itu tertawa sampai perut sakit gara-gara baca komentar, kemudian juga nonton konten-konten yang ada di sosial media, mau di tweets kah, mau ada di IG kah, di TikTok kah, di Facebook kah, semuanya ya dengan pola tingkah dan kelucuan masing-masing dengan kreativitasnya masing-masing.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

Iya, pendengar, informasi saya untuk Anda di siang hari jelang sore hari ini. Sore hari ini, Yun Obok buat Anda yang baru gabungan ya. Nih, ada informasi di seputaran tanggal 6 Juli. Tanggal 6 Juli itu kita peringati sebagai hari apa ya? Tanggal 6 Juli itu ternyata diperingati sebagai Hari Zoonosis Sedunia ya. Ini kenapa bisa diperingati sebagai Hari Zoonosis? Saya juga baru dengar ya. Ternyata peringatan ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit yang dapat menular antara hewan dan juga manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, parasit, protozoa, atau juga organisme lainnya yang bisa membahayakan kesehatan. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Zoonosis Sedunia. Ya, tanggal ini dipilih, ya ini di tanggal 6 Juli diperingati setiap tahunnya untuk mengenang keberhasilan seorang ilmuwan Prancis namanya tuh Louis Pasteur, ya. Ini memberikan vaksin rabies pertama kali di tanggal 6 Juli 1885. Vaksin itu diberikan kepada seseorang anak ya. Anak ini seorang anak kecil digigit anjing penderita rabies dan berhasil menyelamatkan nyawa dari anak itu. Keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu kedokteran modern di berbagai negara. Sehingga peringatan ini juga mengingatkan pentingnya vaksinasi hewan peliharaan ya, dan menjaga kebersihan serta seketika misalnya kita melakukan kontak dengan hewan ya, seperti anjing peliharaan, kemudian juga kucing biasanya ya, ataupun juga hewan-hewan peliharaan lainnya, misalnya ada burung, kambing, sapi, atau apalah bentuk hewan peliharaan. Setelah selesai kontak dengan mereka diharapkan harus mencuci tangan dengan bersih gitu ya, terus kemudian atau langsung mandi gitu, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ataupun juga bakteri dari hewan ke manusia. Kemudian diperingati sebagai hari apa nih? Ada tiga, kurang lebih ada tiga peringatan akan saya hadirkan untuk Anda. Informasinya sesaat lagi ya, spesial buat semuanya yang mungkin di sore hari ini lagi siap-siap nih, yang baru mau pulang kantor tapi tidak langsung pulang karena memang lagi siap-siap mau langsung olahraga, mau jalan santai begitu ya. Jadi mau jalan santai dulu baru nanti bisa sudah janjian sama teman-teman kantor, misalnya dari kantor jalan ke reklamasi sanakah ya, atau naik motor, naik mobil ke reklamasi, baru jalan putar di reklamasi, setelah itu baru pulang menikmati sunset ya. Kayaknya sunsetnya juga bakal cantik karena musim panas, musim kemarau tuh sunsetnya tuh biasanya warnanya semburatnya jingga sampai orange ya, jadi kelihatan cantik sekali.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk informasi berita kehilangan di mana telah hilang seorang anak bernama Maria Valentina Vicky Tuanubun berusia sekitar 16 tahun yang dilaporkan hilang pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur atau sekitar jam 9 malam. Meninggalkan rumah yang beralamat di Jalan Teminabuan, Kompleks Kampung K, Kota Sorong, ya, tanpa memberitahu keluarga, dan anak tersebut baru 1 bulan berada di Sorong. Jadi baru datang ya, mungkin dari kampung, baru 1 bulan di Sorong, tinggal di Jalan Teminabuan, Kompleks Kampung K, Kota Sorong, berarti yang ada di Surya ya. Saat meninggalkan rumah, Maria Valentina Vicky Tuanubun ini menggunakan pakaian kaos berwarna coklat lengan pendek, celana kain berwarna abu-abu, dengan ciri-ciri tinggi badan 158 cm, rambut lurus sebahu, kemudian berkulit sawo matang. Bagi masyarakat ya, ataupun juga pendengar, bagi Anda yang melihat dan mengetahui ya, anak yang dimaksud yakni Maria Valentina Vicky Tuanubun ini dengan ciri-ciri yang sudah kami sebutkan tadi, bisa menghubungi pihak keluarga atas nama Bapak Isaac Bernard Fader ya, Bapak Isaac Bernard Fader di nomor 0821-5029-0011 atau di 0812-4810-9543. Sekali lagi, dapat menghubungi Bapak Isaac Bernard Fader di nomor 0821-5029-0011 atau di 0812-4810-9543.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Sorong, sore ini.
3: Pendengar, hari ini juga diperingati sebagai hari atau International Kissing Day atau Hari Ciuman Internasional. Ha, ya. Ini kenapa diperingati sebagai Hari Ciuman Internasional atau memang harus diperingati gitu? Kenapa? Karena ternyata kasih sayang itu ya tidak hanya lewat kata-kata tetapi juga lewat tindakan nyata gitu ya, physical attack gitu ya, terus ataupun juga physical touch gitu. Jadi istilahnya secara fisik ya, sentuhan, kasih sayang ya dalam bentuk yang sederhana ya. Ini juga untuk mengajak dan mengingatkan ya warga dunia menghargai hubungan yang sudah terjalin dengan pasangan. Jadi betul-betul saling menghargai, menyayangi ya, baik itu pasangan, keluarga ataupun juga orang-orang terdekat. Tradisi ini ternyata sudah berkembang sejak masa Romawi kuno dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Eropa. Karena bangsa Romawi kuno pada saat itu membedakan jenis ciuman itu berdasarkan makna, tujuan, serta hubungan sosial antar seseorang. Jadi hari Kissing Day International ini tidak hanya dimaknai sebagai simbol hubungan yang romantis semata antar pasangan begitu kira-kira ya, tapi juga disebut sebagai momentum menghargai kehadiran orang-orang terkasih dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nih kalau antar suami istri ya, antar orang tua ke anak gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau orang tua ke anak selagi mereka masih bisa diberikan kasih sayang ya, dicium ya, sebelum mereka beranjak dewasa yang kadang-kadang nanti kita sudah tidak bisa cium lagi karena mereka risih, malu dan lain sebagainya, dan waktu mereka juga berkurang dengan kita. Jadi tumpahkanlah rasa kasih sayang itu kepada anak-anak Anda ya. Jangan lupa untuk mencium tengkuk mereka, kepala mereka maksudnya ya, sebagai bentuk kasih sayang ataupun juga di dahi gitu ya. Terus juga antara pasangan ya, itu sebagai bentuk untuk merekatkan hubungan antara suami dan juga istri gitu. Ataupun juga untuk orang-orang yang kita sayang seperti orang tua kita, saudara kita, kakak adik dan lain sebagainya ya. Dan hari ini juga di tanggal 6 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Internasional ya. Ini semangat gotong royong untuk membangun perekonomian yang lebih inklusif, berkelanjutan ya, terutama dijaga dalam gerakan koperasi di seluruh dunia. Ini berawal di tahun 2024 dengan tema Cooperative Building a Better Future for All. Tema ini menegaskan kontribusi koperasi dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh dan juga berkelanjutan gitu. Jadi ada tiga ya momentumnya. Jadi ada Hari Zunis Sedunia, Zoonosis Sedunia, Hari Kissing International, kemudian juga ada Hari International Day of Cooperative atau Hari Koperasi Internasional.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Oke, selamat sore untuk Anda pendengar. Selamat bergabung kembali bersama dengan kami sore hari ini, menemani Anda yang lagi siap-siap baru mau pulang kantor, ataupun juga yang lagi mau jalan sore ya, mau gowes, yang mau running gitu ya. Semuanya selamat sore saja, dan kami masih terus akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian-rangkaian informasi untuk Anda lainnya ya. Salah satunya ini ya, ini jadi sorotan sekarang ini, ada informasi penting juga untuk Anda terkait juga dengan peraturan presiden nomor 111 tahun 2025. Jadi sorotan di mana DPR menilai penyebaran LGBT masuk ancaman non militer, begitu ya. Karena sekarang ini marak sekali ya kampanye ya LGBT, yang termasuk di dalamnya itu ada lesbian, gay, biseksual, transgender yang ada di Indonesia, mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Penyebaran LGBT tersebut dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu mempengaruhi ketahanan nasional. Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi Masad, yang menyatakan bahwa ia mengaitkan pandangannya tentang dengan peraturan Presiden Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029. Regulasi tersebut mengelompokkan ancaman terhadap negara menjadi ancaman militer, non-militer, dan ancaman hibrida. Pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama ya, dan menurutnya untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista belum cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Dan juga ia menegaskan pembangunan karakter, akhlak, pendidikan, serta semangat persatuan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman non-militer, begitu ya. Kemudian dituturkan juga bahwa ancaman terhadap suatu negara pada era modern tidak hanya datang melalui kekuatan militer, tetapi juga dapat muncul lewat penyebaran nilai, budaya, dan juga ideologi, gitu ya. Dukungan ini dari Perpres nomor 111 ini, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, gitu ya. Jadi dalam Perpres ini, pemerintah memasukkan penyebaran budaya LGBT ke dalam kategori ancaman non-militer, sehingga keputusan tersebut dinilai sudah tepat mengingat fenomena ini semakin berkembang. Jadi orang semakin terang-terangan begitu ya, apalagi di sosial media. Mereka dengan gampangnya, khususnya untuk LGBT ini, mereka dengan gampangnya itu mengumbar kemesraan ataupun juga tindakan-tindakan yang mengarah pada pornografi, asusila, dan lain sebagainya, dan ditonton oleh jutaan orang gitu. Apalagi dengan sosial-sosial media yang semakin bebas begitu ya, sehingga khususnya buat para orang tua juga untuk bisa mengawasi dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, khususnya dalam mengakses media digital ya. Karena dinilai bahwa peran keluarga ini menjadi benteng utama dalam membentuk moral dan juga karakter anak. Jadi jangan sampai anak-anak kita, apalagi tuh yang ada di sini, tuh yang ada di Sorong ini juga ternyata banyak sekali gitu. Kalau mau dilihat ya, teman-teman yang sudah dengan terang-terangan gitu ya, menyatakan penyimpangan seksual mereka itu sudah dengan terang-terangan sekali di Sorong begitu. Jadi istilahnya memang harus dijaga, dan itu seperti yang tadinya kita lihat itu mereka strong, mereka gagah ya, tiba-tiba itu bisa berubah gitu, menjadi lemah gemulai, istilahnya orang menjadi bambu gitu ya. Jadi ini mesti disadari bahwa kadang-kadang yang dari tadinya strong itu tiba-tiba bisa berubah itu karena pergaulan. Pergaulan itu juga ternyata mempengaruhi paling besar ya, 50%, 60% atau 70% itu mempengaruhi karakter dan pembentukan pribadi seseorang ya. Jadi ini keluarga itu cukup penting ya, untuk aktif melindungi dan juga membimbing anak-anaknya dari berbagai pengaruh perkembangan moral dan juga karakter generasi muda kita begitu.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Pendengar masih terus akan menemani Anda di sore hari ini ya, dengan menghadirkan lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat semua ya, yang sambil goreng-goreng pisang, goreng-goreng kasbi, yang lagi bersih-bersih rumah, yang lagi menyapu, cuci motor, cuci mobil, atau yang ada bacuci. Wih, tonggo yang sedikit kali kapa, goyang-goyang sedikit sambil olahraga begitu tuh.

Pendengar merayakan kemenangan ya atas Brazil ya, ini kemudian dilaksanakan ya ritual

yang sering dilakukan oleh Norwegia ya pada saat pelaksanaan Piala Dunia. Dan ini merupakan adatnya mereka ya. Dan Haaland ya, ini dipercaya untuk melakukannya. Dan dia yang memimpin ritual tersebut dengan menabuh drum begitu ya. Terus kemudian seluruh pendukung Norwegia melakukan Viking Row atau ritual selebrasi ikonik seperti Norwegia atau melakukan gerakan seperti mendayung perahu khas bangsa Viking secara serempak dan diiringi dengan semangat ya. Pertama dua kali ketukan begitu pelan terus diulang-ulang sampai dengan yang cepat begitu ya sehingga mereka merayakan selebrasi mengalahkan kalau mau dibilang sih rajanya bola dunia ya pemegang bintang 5 kali ada berhasil ya dengan skor tipis 2-1 ya dan itu berhasil dilakukan oleh seorang Erlang Haaland ya yang berhasil melesatkan 2 gol begitu ya ke gawang dari Brasil sehingga berhasil membawa mereka melaju ke babak perdelapan besar Piala Dunia 2026.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Hanya kau di hati. Ya sudah, karena kalau hanya ada kau di hati, jangan pindah lain hati lagi toh. Oke, pendengar, di sore hari ini saya ajak Anda sesaat lagi dapat mengikuti Beranda Asta Cita produksi RRI Sorong dengan judul Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking.

tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: rasanya step.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
2: Sudah kuliah.
1: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer
1: juga
3: sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
4: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
1: Nah, Kak Lolita, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
4: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
4: dini
1: juga
4: sekali.
1: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
4: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
4: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
5: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
5: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu sebenarnya. Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
1: Wow,
5: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini.
1: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di Sorong wilayah Sorong Raya ini khususnya ini?
0: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan, itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
1: banyak, ya?
0: Perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
1: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini
0: ya,
1: sudah seperti apa
0: itu
1: sih, gitu.
0: Itu menariknya ya.
1: Nah, itu
0: karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca, karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau Pinjam Pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya, benar nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya, mau ngajar apa? Benar ya? Betul ya, kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini, nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara.
1: Okay.
0: Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu.
1: Peluangnya
0: ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh gak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
1: Okay.
0: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
5: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
4: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
0: mungkin pertanyaan gimana? Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat nggak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang gak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola? Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
1: Oke, keren.
0: Kebayang kan? Oke. Dan itu peluangnya terbuka.
1: Betul.
0: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang ini sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi. Harus
1: peluang,
0: punya
1: peluang
0: pikiran.
1: Besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Bikin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
0: Lola dulu. Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
5: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kah tidak selama di sini? Berkembang ya, suaranya tidak kedengaran.
2: Semangat dong.
0: Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua, kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi, semua orang tuh punya kekuatan. Cuman pertanyaannya, kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini, menurut saya, dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya, peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
1: Ya.
0: Ini Mambe, menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
0: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengarkan siaran kami. Selamat menikmati teh sore, selamat menikmati santai bersama dengan keluarga ya. Dan sore hari ini jangan kemana-mana, nanti di pukul 18.00 ada Kakak Lucy yang akan menemani Anda.

sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih sore hari ini kembali terhubung bersama kami. Yang baru saja bergabung, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Sorong. Yang sudah bergabung dari pagi tadi sampai dengan saat ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saat ini saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 24 malam nanti. Sebelum Anda mendengarkan lagu-lagu religi islami, sore ini kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Semoga bisa menghibur Anda di sore ini pendengar, sambil menantikan untuk mendengarkan lagu-lagu religi islami.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Petugas tim Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar. Bermain di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026, The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda pendengar selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi pendengar sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Namun Inggris bermain lebih efektif memanfaatkan peluang hingga mampu membawa pulang kemenangan dramatis.
1: Jangan pergi dariku.
0: Sedangkan Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola dan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan pendengar. Selamatnya untuk para pendukung dari Inggris yang sudah mendapatkan kemenangan, memastikan timnasnya untuk lanjut lagi ya ke babak berikutnya. Selanjutnya kami ajak mendengarkan lagu dari Ipang Lazuardi, Jangan Pergi Dariku. Ada Agus Sapi dengan Tunggu Apa Lagi. Setelah itu akan kami sampaikan informasi untuk

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital.
4: Anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, Ma, tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
4: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
4: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
5: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 diantaranya. Bupati Sorong Selatan jelaskan keterlambatan gaji ke-13. Pelatihan bahasa Inggris pelaku usaha wisata. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, Bupati Sorong Selatan jelaskan terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji ke-13 ASN.
2: Bupati Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak memberikan penjelasan terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji ke-13 ASN di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Bupati Petronella Krenak saat memimpin apel pagi di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan Senin 6 Juli 2026 menyampaikan gaji ke-13 merupakan hak ASN dan pasti dibayarkan. Namun pembayaran itu mengalami keterlambatan karena pemerintah daerah masih menunggu transferan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Dikatakan bahwa kondisi tersebut bukan hanya dialami di Kabupaten Sorong Selatan, tetapi daerah lain juga mengalami hal yang sama.
3: Itulah dengan kondisi keuangan kita sampai hari ini pun gaji 13 belum dibayarkan. Tahun 2025 tidak salah gaji 13 juga dibayar di bulan Juli. Sebab itu Bapak Ibu sebagai pimpinan UBD mampu untuk memberikan pemahaman kepada staf masing-masing, itu hak kalian, pasti akan dibayarkan. Hanya menunggu, karena kami pemerintah daerah lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan kondisi keuangan kita, ya DAO kita di tahun 2026 hanya 340 untuk belanja pegawai. Otomatis itu masih minus juga, masih kekurangan. Ya, jadi Bapak Ibu pimpinan UBD, perhatikan staf yang kasih naik berita di mana-mana. Ini kondisi keuangan kita, kita tidak bisa memaksakan. Utama berikan kesempatan untuk keuangan tapi juga pimpinan daerah untuk kita melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk harus membantu kita, karena kita di Papua pada umumnya kita hanya mengharapkan transferan dari pusat, kita tidak ada dana lain-lain kecuali daerah yang besar.
2: Bupati Petronella juga menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh ASN untuk bersabar, karena pemerintah daerah pasti akan membayarkan hak gaji ke-13 para ASN. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ketua Dewan Adat di Papua Barat Daya minta penyelesaian sengketa tiga pulau mengacu pada sejarah dan hukum.
4: Dewan Adat Suku BT Kafdarun berharap menyelesaikan sengketa tiga pulau yang berada di wilayah Raja Ampat dengan mengacu pada fakta sejarah, hukum, dan batas wilayah administratif yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi. Ketua Adat Suku, Yance Mambrasar, mengatakan masyarakat adat Papua meyakini ketiga pulau yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari wilayah Papua, baik berdasarkan sejarah, hukum adat, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengatakan Dewan Adat bersama sejumlah pihak telah beberapa kali mengikuti pertemuan dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, pemerintah Provinsi Maluku Utara, bahkan melibatkan Wakil Presiden untuk membahas penyelesaian sengketa tersebut. Menurutnya hingga kini belum ada keputusan yang berhasil memberikan kepastian terhadap status wilayah yang dimaksud, sehingga pemerintah tadi minta segera menyelesaikan secara objektif berdasarkan dokumen hukum dan fakta sejarah. Yance menilai penyelesaian sengketa tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga harus mengacu pada regulasi yang mengatur batas wilayah Papua, di antaranya keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tentang pembentukan pemerintah sementara di Irian Barat, serta Undang-Undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Irian Barat. Ia juga membandingkan penanganan sengketa wilayah di daerah lain yang menurutnya dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, sementara persoalan

0: Laporan 30 di Raja Ampat hingga kini belum memperoleh kepastian. Yang cuma menegaskan masyarakat adat Papua akan terus mengawal proses penyelesaian 30 di Raja Ampat agar tetap mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan kepada hak-hak masyarakat adat.
1: Ya, 30 ini kita sudah berapa kali pertemuan dan terakhir kita ketemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Terus sudah dijanji nanti ada pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kemudian pertemuan dengan Pak Wakil Presiden beberapa waktu lalu di sini, dan saya sudah bicara dengan Pak Wakil Presiden. Pak Wakil Presiden balik bertanya kepada Ibu Mendagri, katanya 7 hari setelah pertemuan ada pertemuan besar di Jakarta. Sampai dengan yang kita ngomongin belum ada pertemuan itu. 30 itu memang milik Raja Ampat, notabene Papua. Itu batas wilayah kita di sana. Sudah sebelum bergabung dengan kembali ke bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pulau itu tetap milik orang Papua. Sejarahnya itu ada, pulau itu. Dan itu secara hukum adat itu orang Papua punya di situ, karena itu batas orang Papua ada di situ. Bukan orang Raja Ampat saja ya, orang Papua.
0: Sebelumnya Provinsi Maluku Utara mengklaim 3 pulau di Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Pulau Piai, dan Pulau Kias masuk dalam wilayah administrasinya. Dari Sorong, Papua Barat, Derendi Madika melaporkan Ereditus Mudar untuk Indonesia.
2: Dinas Pariwisata adakan pelatihan bagi bahasa Inggris bagi pelaku usaha homestay, ojek hingga pekerja pelabuhan di Raja Ampat. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
3: Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi kalangan pelaku usaha wisata. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari, 6 hingga 8 Juli 2026 ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari pelaku usaha homestay, tukang ojek, sopir mobil rental, dan tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Waisai. Pelatihan berlangsung di Hotel Puyaka Mengge, Distrik Kota Waisai, dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Klasina Rumbekwan. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Brain Camp sebagai narasumber pelatihan bahasa Inggris ini. Kadis Pariwisata mengatakan Raja Ampat sebagai kawasan destinasi wisata dunia dikunjungi puluhan ribu turis asing setiap tahunnya. Untuk itu, kemampuan berbahasa Inggris sangat penting bagi para pekerja dan pelaku usaha yang selama ini berinteraksi dengan turis mancanegara. Klasina menerangkan, saat turis datang melalui kapal di Pelabuhan Waisai, maka pekerja TKBM menyambut dan menawarkan jasa perlu menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, ojek, sopir rental, hingga pelaku usaha homestay juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris secara sederhana kepada wisatawan mancanegara. Kadis Pariwisata berharap pelatihan bahasa Inggris ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta, sehingga bisa memanfaatkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini diharapkan semakin meningkatkan pelayanan para pelaku usaha wisata kepada semua turis asing dan pada akhirnya mendorong perekonomian daerah khususnya dari sektor pariwisata.
4: Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, kepada Bapak Ibu narasumber, apresiasi kami setinggi-tingginya, Bapak Amir Kumua yang sudah mendampingi, teman-teman dari pelabuhan, ojek, rental, dan dari penginapan homestay yang sudah hadir, dan teman-teman panitia, apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua yang sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
3: Salah satu peserta pelatihan bahasa Inggris, Bira Aleda Kararbo, seorang pelaku usaha homestay di distrik Waigio Selatan, Kampung Wawiyai, mengaku termotivasi mengikuti pelatihan di Dinas Pariwisata supaya lebih mahir dalam berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya saat ini masih standar sehingga perlu terus diasah agar lebih lancar berbicara dengan turis asing yang datang. Bira mengatakan pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di SMK Bukit Zaitun, distrik Kota Waisai beberapa waktu lalu, tetapi hal ini masih belum cukup dan perlu menambah jam belajar agar semakin mampu dalam berbahasa Inggris. Ia menilai kemampuan berbahasa Inggris sangat bermanfaat saat menjemput para tamu di pelabuhan Valaya hingga saat melayani tamu di homestay.
5: Penting sekali, karena orang tua kan tidak terlalu punya penyatuan, kadang bicara dengan tamu itu pakai bahasa isyarat saja gitu. Jadi saya sebagai anak saya kayak untuk apa saya dibesarkan begitu saja, harusnya juga harus bantu orang tua. Jadi makanya saya kayak ingin sekali tahu bahasa Inggris biar lebih lincah lagi, lebih batamu, bantu bapak dong lagi begitu. Tapi bukan homestay besar sih, tapi homestay kecil, tapi ya bisa menghasilkan uang untuk keluarga kita.
3: Dalam pelatihan ini, Indonesia Brain Camp menghadirkan dua narasumber yaitu M. Irgi Prayogi dan Deti Aditya Ayunda. Lembaga Indonesia Brain Camp yang berkantor di Kota Sorong ini telah memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada para pelajar di wilayah Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong terapkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, SMK pada tahun ajaran 2026-2027.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah ramah kepada siswa-siswi di seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, SMK tahun ajaran 2026-2027 resmi dibuka oleh pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Wali Kota Sorong Septimus Lobat mengatakan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar membaca, menulis, berhitung, dan menguasai ilmu pengetahuan. Namun sekolah juga tempat membangun karakter, melatih kedisiplinan, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Wali Kota berpesan agar seluruh siswa mengikuti rangkaian MPLS dengan penuh semangat, rasa ingin tahu, dan sikap yang positif. Dia juga mengajak seluruh ketenaga pendidik untuk menjadikan MPLS itu sebagai ruang pembinaan karakter yang menyenangkan, edukatif, ramah anak, bebas kekerasan, dan penuh inspirasi. Dia menambahkan Pemkot Sorong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana, pengembangan kompetensi guru, serta berbagai program mendukung terciptanya sumber daya manusia SDM yang unggul.
6: Yang sekarang di tengah kesulitan kita membuat atau melaksanakan ataupun membuat program sekolah gratis, ya ini tidak gampang. Untuk apa? Kita punya perhatian, punya komitmen untuk membangun generasi emas Papua di tahun 2045 yang akan datang. Kita sudah harus memulai dari hari ini. Oleh karena itu, bertepatan dengan masa perkenalan hari ini, saya berpesan kepada ya adik-adik, ya anak-anakku yang dari TK, PAUD, ya dengar-dengaranlah kepada orang tuamu, dengar-dengaranlah kepada gurumu, supaya kamu menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, tetapi memiliki karakter.
0: Sementara itu, Koordinator Pengawasan Dikdikbud Kota Sorong Kasim menyebutkan berdasarkan Permendikdaksmen nomor 12 tahun 2026, kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari yang berfokus pada lingkungan belajar yang ramah, mengembirakan, serta bebas dari perpeloncoan.
7: Kalau MPLS ini kan kita sudah ada pedoman dari Permen, dari Kementerian Pendidikan, ada peraturan itu nomor 12 tahun 2026 itu sudah mencakup masa pengenalan lingkungan sekolah dari tingkat SD, dari TK PAUD sampai dengan SMA SK. Jadi pedoman itu yang kita ikuti nanti dari Kementerian untuk MPLS itu. Jadi yang pada fokusnya itu pada sekolah aman dan nyaman untuk MPLS tahun ini. Jadi nanti tidak ada larangan-larangan untuk perpeloncoan, itu sudah tidak ada lagi di situ. Oh, sudah tidak ada lagi. Nanti itu kan dari Dinas Pendidikan juga ada kegiatan monitoring untuk MPLS ini, untuk pantau kegiatan-kegiatan MPLS yang ada di sekolah-sekolah.
0: Yang menjelaskan materi kegiatan MPLS mencakup tentang pagi ceria, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sopan santun, bermedia sosial, penerapan 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, di Merdeka melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kota Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong perkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepahaman. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
8: Pemerintah Kota Sorong bersama Kejaksaan Negeri Sorong melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU tentang kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara berlangsung di ruang rapat Wali Kota Sorong. Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Sorong Septimus Lobat bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong, khususnya dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini menjadi landasan bagi bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Sorong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah Kota Sorong tanpa dipungut biaya. Sementara itu, Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa kerjasama ini akan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan OPD agar setiap perangkat daerah memahami dan memanfaatkan layanan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Sorong, khususnya apabila menghadapi kendala atau melakukan pertimbangan hukum dalam melaksanakan program pemerintah. Melalui kerjasama ini, pemerintah Kota Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Leng melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: We want to be where you are. I just want to be.
1: Pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Timnas Norwegia berhasil mengamankan tiket 8 besar perempat final ya, usai membantai Brazil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York Jersey di New Jersey Amerika Serikat ini berjalan ketat ya, pendengar ya. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir pada posisi offside ya, karena posisi offside. Kemudian Brasil mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tapi lagi-lagi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik, dan Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama hingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Nah, Erling Haaland kembali setelah mencetak gol pertama, kembali lagi mencetak lagi gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil. Dan pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens, pendengar. Demikianlah akhirnya Norwegia yang berhasil lolos untuk ke babak berikutnya. Selengkapnya bisa Anda baca ya, pendengar, di rri.co.id.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Gary Moore dari dengan lagunya Still Got the Blues, pendengar, membawa kita di pukul 19:47 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, diinformasikan bahwa Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga melakukan penelitian terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan. Berdasarkan hasil penelitian ini, AMDK dari galon polikarbonat tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh. Seperti diantaranya dampak negatif itu yakni gangguan sistem hormon, gangguan reproduksi maupun kanker. Temuan ini didasarkan pada analisis kadar BPA dalam 10 merek air kemasan dan keluhan kesehatan responden. Kadar BPA pada seluruh sampel masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan BPOM dan EFSA. Risiko non-karsinogenik, karsinogenik serta aktivitas estrogenik juga masih berada dalam batas aman. Peneliti menegaskan tidak ada hubungan signifikan antara paparan BPA dari AMDK dengan risiko kanker, gangguan reproduksi, atau gangguan hormon. Hasil ini sekaligus juga menunjukkan air dalam galon PC masih tergolong aman dikonsumsi masyarakat. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: 2026 dengan judul Retak yang Sulit Utuh dari RRI Pontianak.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Farhan lagi.
2: Aku nggak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu.
4: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

Untuk Anda yang sering menyaksikan pertandingan Piala Dunia atau mendengarkan juga melalui RRI Sorong, jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda ya, karena waktu yang di yang Anda ikuti di setiap dini hari, kemudian pagi juga ya, itu akan membuat Anda jadi kurang istirahat. Nah, jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda, pendengar. Pastikan istirahat yang cukup, makan dan minum yang cukup juga, dan terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Debar, dengar bersama atau dengar bareng ya.

Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia, pendengar. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut, dan Rahajati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Made Rita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar, pendengar, dan hanya mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hunt, dan juga Alexandra Mikroslav. Ya, dan dalam perebutan medali ya. Dan pada partai final, Alexandra Miroslav mengalami fase start hingga dinyatakan gugur dan pertandingan. Dari pertandingan, Desak Made kemudian mencatat waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Selengkapnya bisa Anda ikuti, Anda baca, dan dengarkan di rri.co.id.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Beliau kalau tadi kami informasikan terkait tentang panjat tebing ya. Kali ini dari cabang bola voli Timnas Voli Putri Indonesia Under 18 atau di bawah usia atau di bawah usia 18 ini memastikan tiket perempat final AFC U18 2026 usai mengalahkan Filipina 3-0 dan kemenangan ini diraih di Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Jumat 3 Juli 2026 pendengar. Tim Indonesia Muda ini finish sebagai runner-up grup C di belakang Jepang pada perempat final Sri Kandi Junior ini ditantang juara grup A Thailand. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.com.

Dan baru saja diinformasikan gempa bumi magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Bantul DIY Senin 6 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14 ya lewat 32 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 10,18 lintang selatan dan 109,56 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui bahwa pusat gempa permukaan 268 km barat daya, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Dan BMKG menyebutkan bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis pendengar.

0: Hachim! Hachim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Pendengar dimana saja Anda berada, tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan spesies baru katak semak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Spesies tersebut pendengar diberi nama Pilautus chandrageni dan menambah daftar kekayaan hayati amfibi endemik di Pulau Jawa. Dan penemuan ini merupakan hasil penelitian tim Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN yang dipimpin oleh Syah Elang Nusa Herlambang. Penelitian tersebut dilakukan melalui survei lapangan intensif di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017 hingga 2025. Dan tim peneliti yang melakukan kajian terhadap koleksi spesimen ini yang tersimpan di Museum Zoologicum Bogorisens, Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN, hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan dalam jurnal internasional Zooteksa yang volume 5768 edisi Maret 2026. Dalam publikasinya, para peneliti melaporkan Pilautus chandrageni ini merupakan spesies baru katak semak yang ditemukan di kawasan Gunung Merapi. Penemuan ini sekaligus menambah jumlah spesies endemik genus Pilautus di Pulau Jawa yang sebelumnya hanya terdiri dari 3 spesies. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan terkait tentang penemuan spesies baru katak semak ditemukan di lereng Gunung Merapi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ika nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

0: Demikian musik dan informasi malam hari ini pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak, kita harus pelihara keamanan, perdamaian. Di saat itu juga tentunya keamanan dari polusi.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
3: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus

0: menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Loran Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
2: And will now expand by another 1,000.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
0: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui

0: Memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
2: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
2: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
3: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
4: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
3: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
3: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
5: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
6: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
7: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
6: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
9: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
9: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
10: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
9: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Yang sekarang sedang dilakukan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
12: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
13: Saya Tulus, saya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak
12: Direktur Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi, menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
11: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
12: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia, baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon yang
1: dan pendengar pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Namun sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta, pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali bersama di Pro1 RRI Sorong. Selepas Warta Berita, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah.

Selamat malam untuk Anda yang berasal dari Sumatera Utara, yang berasal dari Tanah Batak ya. Malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Simbolon Kids melanjutkan pertemuan kita di malam ini dengan Jangan Malu Jadi Orang Batak.

apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

masih mendengarkan pesona lagu dan budaya Nusantara dari daerah Sumatera Utara. Malam hari ini memberikan lagu-lagu dari Tanah Batak ya, untuk menemani Anda semua pendengar yang ada di rantau, yang pastinya saat ini juga masih merindukan kampung halaman. Semoga suatu saat Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga di kampung halaman tercinta.

merupakan persembahan kami yang terakhir pendengar untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam pesona lagu dan budaya Nusantara. Setelah itu dapat Anda ikuti Ruang Rindu.

0: Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
1: Di balik riak, selat Sagawin yang tenang, Senin kembali bertamu membawa tenang. Namun di sudut saku malam yang mulai lengang, ada sebentuk rasa yang tak kunjung hilang. Lewat frekuensi Pro 1 RRI Sorong yang setia mengudara, kutitipkan sebait pesan tanpa suara bagi engkau yang jauh di seberang sana atau yang dekat namun tak mampu kusapa. Selamat malam pendengar, kita jumpa lagi dalam acara Ruang Rindu

0: Untuk anda yang ingin bergabung boleh ya di 324222 dan juga di 08123888 8703. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan Kak Lucy.
0: Betulkah? Betulkah? Betul sekali.
1: Nah, takut keliru Kak Lisa.
0: Ya mending kadang Kak Yuli berubah malah.
1: Aduh. Faktor U Kak Lisa, Kak Lu, tuh kan Kak Lucy.
0: Nggak, kayaknya emang enakan bilang Lisa dibandingkan Lucy gitu. Enakan Lisa gitu.
1: Sebetulnya enak semua, cuma ya faktor U ini, faktor U.
0: Iya, itu sudah.
1: Apa kabar Kak Lucy?
0: Baik, puji Tuhan. Bu Wigati, Bu Wigati sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya, bersyukur sekali. Kan ini kita malam ini lagu-lagunya itu mancanegara Indonesia. Indonesia mancanegara 60-an.
1: 60-an.
0: Mau saya sebutin lagu-lagunya?
1: Boleh.
0: Okay. Ada Titik Sandora.
1: Tiga. Sebutin tiga aja, nggak usah
0: Kepanjangan. Iya. Soalnya banyak ini keren-keren penyanyi-penyanyinya. Ada Titik Sandora, iya. Lili Suryani, Teti Kadi, Titik Puspa, Bing Slamet, Bijis.
1: Teti Kadi.
0: Oh, Indonesia aja. Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke. Itu nggak. Mengenang masa lalu.
0: Iya. Boleh tahu gak dulu tuh zamannya Bu Wigati denger lagu ini Sepanjang Jalan Kenangan Teti Kadi itu pakai baju seragamnya apa?
1: Abu-abu putih.
0: Iya, abu-abu putih ya.
1: Kalau dulu belum abu-abu, kalau zaman dulu belum abu-abu ya, masih agak kehijauan gitu.
0: Ah ya,
1: untuk Jawa Tengah. Iya,
0: ada yang coklat dulu. Ya, ada yang kehijauan
1: itu,
0: belum merah putih dulu itu ya.
1: Belum abu-abu.
0: Abu-abu maksudnya merah putih mah SD ya. Zaman SD pun belum merah putih waktu itu.
1: Belum.
0: Coklat.
1: Iya.
0: Kalau saya sih coklat
1: putih.
0: Coklat putih.
1: Coklat putih, belum merah putih, masih coklat putih.
0: Belum.
1: Jadi coklatnya bisa buat dua kali pakai.
0: Jadi zaman SMA ya. Ya ampun, lagi
1: lagi seneng-senengnya sekolah itu. Misalkan
0: merona-meronanya gitu.
1: Mau.
0: Mekar-mekarnya itu sih Bu Wigati itu.
1: Aduh, lagi seneng-senengnya, happy-happy-nya sekolah itu.
0: Silakan deh kalau gitu
1: Bu Wigati. Zaman waktu itu ya.
0: Iya, menyenangkan.
1: Oke, salamnya buat Kak Lucy, selamat tugas, sehat selalu, semangat, pulangnya hati-hati, semoga selalu dalam berkah Tuhan ya.
0: Amin, terima kasih Bu.
1: Kok rame sekali Kak Lucy? Ada apa ini?
0: Masa kan?
1: Rame sekali.
0: Enggak ada. Motor doang.

0: lewat-lewat.
1: Oh,
0: ada suara-suara.
1: Oke, lanjut. Iya, ada suara-suara.
0: Oh, mungkin ya.
1: Suara kayak mesin gitu.
0: Oh, AC, Bu, AC.
1: Oh,
0: bukan.
1: AC, iya.
0: Iya benar, AC baru kunyalain soalnya.
1: Oh, enggak.
0: Oke.
1: Oke. Lanjut, salamnya buat Bunda Els ya, di Manado, Bunda Natali, ada Mama Do.
0: Iya.
1: Ibu Hartini, selamat malam, Bang Luhut.
0: Iya.
1: Sita Panuli, ada Bapak Jeff, selamat malam. Bunda An, selamat malam.
0: Bunda
1: Bapak
0: An.
1: Ibu Rete. Bunda An, Ana ya, Bunda
0: Ana. Ana dong, Bu Ana.
1: Iya, Bu Ana ya, selamat malam.
0: Ada
1: Mama Do, Bapak Oci, Bapak Jerry, Bapak Rahmat. Ada Mama Marsha, selamat malam. Ada Pak Widi, Bu Farida. Terus siapa lagi? Aduh, semuanya saja. Selamat malam, selamat istirahat. Saya nomor satu ya, Kak Lucy.
0: Betul sekali, pembuka acara kita malam ini. Ini
1: oh, pembuka, asik. Dapat piring cantik dong.
0: Iya, piring sabun itu ya.
1: Oke. Terima kasih Kak Lucy. Silahkan dilanjut. Selamat malam.
0: Siap. Malam. Di belakang Bu Wigati ada Bu Ana. Bu Ana.
2: Hai. Selamat malam. Apa kabar?
0: Selamat malam Bu
2: Ibu
0: Ana.
2: Ibu Wigatinya.
0: Bu Wigati das.
2: Wigati.
0: Ya, sehat. Bu Ans.
2: Iya.
0: Tadi Bu Wigati
2: Kak Lucy, lagu apa?
0: Oh, lagu Indonesia mancanegara malam ini ya. 60-an. Ada Teti Kadi dipilih sama Bu Wigati tadi. Terus masih ada Titik Sandora, Lili Suryani, Titik Puspa, Bing Slamet.
2: Titik Puspa apa itu lagunya?
0: Minah Gadis Dusun.
2: Waduh, bukan kupu-kupu malah.
0: Bukan. Ada Bing Slamet, Nur Lela, Bee Gees, Words, Mr. Lonely, Bobby Fenton, So This Is Love, Island Woods, I'm Impossible, Perry Como, dan Emotion. Daniel.
2: Nah, yang terakhir sudah.
0: Emotion.
2: Iya.
0: Okay, baik.
2: Kita dengarkan dulu lagunya. Salam buat Ibu Wigati yang baru lewat. Bu Hartini, Bu Bidan Luis, Brete Parete. Terus apa? Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira. Terus saya ini kalau tidak ada catatan nih.
0: Lupa dia, lupa.
2: Habisnya ini apa namanya? Ingat itu cuma cucu. Ngaku aja. Aduh. Siapa ya terus? Bapak Putra Tengah. Terus siapa lagi? Ibu Farida. Terus Kak Puja. Terus siapa lagi? Bapak Deki. Terus Bapak Bung Dae, Bu Monika, terus Pak Nasru, dan semua-semuanya sajalah tanpa terkecuali salam hormat, salam kompak selalu. Kakak Lucy, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu,
0: bersama-sama,
2: Kakak Bapak.
0: Bye, terima kasih Bu Ana, selamat malam. Ada Pak Jerry, terputus nih Pak Jerry. Dicoba lagi Pak Jerry. Dan juga di 324 222. Bisa kedengeran gak ya kalau ke 324 ini ya. Silakan 324 222 juga di 0812 3868 8703. Coba kita dengerin dulu lagunya ya, sambil tunggu Pak Jerry nanti kembali lagi ya. Saya putarin dulu lagunya Bu Gwigati.

0: Kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam ini. Dan selanjutnya ada lagu pilihannya Bu Ana. Yang masih mau ikut gabung, ayo ditunggu 324222 juga di 0812-3868-8703. Coba saya terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Tidak ada kah? Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, malam, silakan Dex. Ya, halo, silakan. Halo. Ya,
1: malam lagunya apa sih?
0: Nah. Ya, lagunya ada Titik Sandora, Lili Suryani, Titik Puspa, Bing Slamet, Bee Gees, Bobby Fenton, Alan Woods, Perry Como. Ini penyanyi-penyanyinya. Halo, sebutin
1: yang
0: arti.
1: Tadi Emotion ya Mbak.
0: Emotion yang dipilih Bu Ana, Bu Dennis Ana. Williams.
1: Ah, itu saya jadi sudah.
0: Oke, baik.
1: Ya, salam buat semuanya dan juga buat Pangkan di Pepabri dan di Kampung Baru Surya. Ya, tunggu Portugal, Portugis sudah. Berhasil pulang juga harap Portugal sejarah pun tetapinya sekarang. Mungkin terima kasih Kak Lucy.
0: Oke, baik. Terima kasih. Malam. Kita lanjutkan lagi, silakan. Yang mau ikutan gabung lagi, Pak Jerry tadi, Pak Jerry Marian di Jogja ya. Oh, Bobby dan Louis. Halo Bobby dan Louis, selamat malam Ruang Rindu.
2: Dipencet. Halo.
0: Iya. Yuhu. Selamat malam Bobby dan Louis. Ya, ini ada apa suaranya kok anu hilang-hilang.
2: Ada pakai ini.
0: Suaranya hilang-hilang Bobby dan Louis.
2: Hilang-hilang, Kak.
0: Ah, ini boleh. Nah,
2: tentu yeah. Yang di tengah.
0: Masih hilang-hilang juga.
2: Sedikit lagi. The Bee Gees, Kak.
0: Bee Gees, Words judulnya. Words dari.
2: Iya, baik.
0: Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya untuk Bang Andi, Bang Yusir, Bang Untung, Bang Anang, Kak Jepri Haurisa, Ibu Natalia, semua-muanya ya Kak, saya ngedengarnya rambut.
0: Iya.
2: Baik Kak, pulangnya ya Kakak.
0: Siap. Terima kasih Bobby dan Louis, selamat malam. Iya, Bobby dan Louis sudah bergabung ya. Silakan, ada lagi Kak yang mau ikutan gabung? Saya tunggu. Bu Farida di Palu. Halo, selamat malam Bu Farida.
3: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabar Bu Farida? Bu Farida?
3: Ya, baik-baik, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, malam ini kita lagunya mancanegara, Indonesia mancanegara tahun 60-an Bu Farida.
3: Indonesia.
0: Yang Indonesia saja ada Titik Sandora, Lili Suryani, Titik Puspa, Bing Slamet.
3: Adi Bing Slamet.
0: Itu judulnya Nur Lela. Kalau Titik.
3: Oh, judulnya itu.
0: Kalau Titik Sandora.
3: Lili Suryani.
0: Lili Suryani.
3: Titik Sandora.
0: Titik Sandora mencari judulnya. Lili Suryani. Oh, iya. Tiga malam.
3: Titi Sandora.
0: Oke, baik. Silakan salamnya.
3: Tadi yang barusan turun Ibu Bidan ya?
0: Iya, betul.
3: Ya, salam buat Ibu Bidan Louis ya di Gurit Jakarta. Jakarta, ada Bu Ana, Bu Hartini, Ki Gereja Jakarta, Om Tio, ada Puja, ada
0: Bu Wigati.
3: Iya, Bu Wigati. Bu Wigati, ayo gabung.
0: Udah tadi pertama, ada, Bu Farida.
3: Ya?
0: Sudah pertama tadi Bu Wigatinya.
3: Oh ya?
0: Iya. Yeah.
3: Ada Mama Ima ya, ada Bang Luhut, ada Mama Do, Bu Rete Parete, ada Marcel, Pak Effendi, Ayu Dimas di sana, Bang Leman di Lampung, ada siapa lagi ya? Pak Benny Jo, Bunda El, ada Bu Esperlita ya, Pak Widi di Tokyo, ayo gabung ya, Pak Andi di Batam, siapa lagi, Purnama Sari, ada Pak Junaidi juga, siapa lagi, Om Tio, nih dia ada Bu Ida ya, Mama Tasya, dirangkul aja untuk semua-semuanya, oh ada, lupa ada Pak Deki ya, Pak Deki, Pak Nasrun. Semua-semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z, salam sehat untuk semua-semuanya. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bu Farida, selamat malam. Nah, di belakang Bu Hartini, di belakang Bu Farida ada Bu Hartini. Selamat malam Bu Hartini, Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu Mbak Lucy.
0: Malam Bu Hartini.
4: Mbak Lucy, lagu yang tersisa apa Mbak Lucy?
0: Masih banyak Bu Hartini. Ini lagunya masih ada. Tadi masih ada Lili Suryani. Tiga malam Lili Suryani, Minah Gadis Dusun Titik Puspa, Nurrela Bing Slamet, Mr. Lonely Bobby Vinton, So This Is Love Iron Woods, dan It's Impossible Perry Como. Yang mana?
4: Lili Suryani sudah Mbak Lucy.
0: Tiga malam judulnya, oke.
4: Okay. Lagu saya kirim buat pendengar setiap hari per satu Sorong. Semuanya baik yang ada di Pulau Papua maupun di Amerika dan seluruh Indonesia, utamanya yang pendengar RIPR1 Sorong. Selamat malam semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Lucy, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin, makasih.
4: Jangan lupa tutup jalan saya buat si kecil di rumah Mbak Lucy.
0: Ya, Bu Hartini.
4: Oh ya, jagoan saya besok baru main ke Mbak Lucy.
0: Mantap ya.
4: Masuk punya jagoan Mbak Lucy.
0: Yang mana ya? Besok mana?
4: Ya itulah Argentina.
0: Argentina. Sama-sama dengan ya, Parete Parete ya.
4: Iya, konsisten saya Mbak Lucy. Dari 4 tahun lalu kan selalu saya pegang itu. Mudah-mudahan nanti juga masuk final.
0: Amin.
4: Nah, itu saja Mbak Lucy. Lalu salam buat dedek kecil di rumah. Makasih, selamat malam.
0: Malam Bu Hartini. Terima kasih ya. Oke, kita langsung dengerin aja lagunya. Bu Ana, ini dia Dennis Williams and Johnny Mathis, Emotion.

0: Ruang Rindu masih bersama Anda dan saya coba lagi penelpon berikutnya yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Pak Deki, silakan. Lagunya masih ada Titik Puspa, Minah Gadis Kedusun, Bing Slamet, Nur Lela, Bobby Vinton, Mr. Lonely, Ironwood, Alan Woods dengan lagunya So This Is Love, dan juga ada Perry Como, It's Impossible.
1: Yang Woods sudah.
0: Yang mana?
1: Yang nomor 2 tadi, Arbara. Alan Woods.
0: Oh, Alan Woods ya. Yeah.
1: Kirim okay. Ke Pak Oke. Pak Jepang. Jadi kami di Tokyo dan semua pendengar malam
0: ini. Terima kasih Pak Deki, selamat malam. Ya, telepon berikutnya lagi sebelum saya puterin lagunya, yuk. Silakan 324222 juga di 0812 3868 8703. Ayo silakan. Kita langsung dengerin aja lagu berikutnya yang dipilih oleh Bu Farida. Dari Lili Suryani, Titi Sandora mencari

0: Masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Aduh, dengar lagunya mata kita jadinya seperti digandolin air 5 galon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu berbagai lagu.
0: You Pak Nasrun, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, Pak Nasrun.
1: Halo, Mbak.
0: Ya, bisa dengar suara saya?
1: Ada dengar.
0: Oke, baik. Pak Nasrun, ini lagunya masih ada Titiek Puspa, Bing Slamet, Bobby Vinton, Perry Kamu.
1: Yang mana saja, yang pertama saja, Mbak.
0: Titiek Puspa.
1: Jadi ini apa? Ya, suaranya Mbak Lucy.
0: Putus-putus? Masih?
1: Ya, Mbak. Boleh-boleh, sudah boleh. Stop.
0: Oke, okay, baik. Silakan salamnya, Pak Nasrun.
1: Ya. Pertama, juga selalu ya bersama kelompok ya. Pertama, kompoknya ada Ibu Artini.
0: Kasih.
1: Ada Bule. Ibu Pareti, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Ibu Seri, ada Pak Widi, ada Ibu Wida, ada Bogo, ada Ibu Wida, Pak Jari, Pak Deki, Bu Iga, Pak Jumadi, ada Pak. Semuanya lah, sampai kecuali selamat malam. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam, Pak Nasrun, makasih. Di belakangnya Pak Nasrun, masih ada kah? Kalau ada, silakan saya tunggu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oh, gak ada, kosong. Kita puterin lagunya aja dulu ya. Pak Deki, ini dia lagunya.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini dan sudah tersisa lagu Mr. Lonely Bobby Fenton dengan It's Impossible Perry Como. 324222 juga di 0812-3868-8703. Iya, saya tunggu lagi ya. Yang masih mau ikutan gabung silakan. Kalau tidak ada, kita langsung puterin lagunya. Terima kasih untuk Ibu Wigati di Wonosobo, Bu Ana, Daex, Bu Bidan Luis. Kemudian ada Bu Farida di Palu, terima kasih Bu Hartini, terima kasih ya. Pak Deki, terima kasih. Pak Nasrun di Sulawesi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

0: pada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.
1: Sorong malam ini.

pendengar kami temani Anda dengan lagu-lagu pengantar istirahat di malam hari ini pendengar. Jangan lupa sebelum tidur periksa kembali pintu rumah, jendela, kompor yang tadi habis pakai bikin mie rebus dan lain-lain, dicek lagi sudah dimatikan atau belum. Listrik ya, yang sudah tidak digunakan lagi dicabut dari stop kontaknya.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia."

kasih untuk kebersamaannya pendengar. Anda sudah bersama Pro 1 RRI Sorong dari pagi sampai dengan saat ini. Selamat menikmati saat istirahat Anda di malam hari ini. Jangan lupa berdoa mengucap syukur pada Yang Maha Kuasa. Jangan lupa cek pintu rumah, jendela, semua sudah terkunci atau belum. Dan akhirnya saya Lucia Rewa pamit surat dari pendengaran Anda. Jangan lupa di pukul

lain waktu nanti Anda bisa bergabung lagi bersama Poro 1 RRI Sorong. Jangan lupa untuk mengikuti pertandingan sepak bola besok pagi, pendengar. Kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola besok pagi.

saya Lucy Arebo bersama Ridwan Arifin pada teknis teknik yang akan pamit suara dari pendengaran Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu pendengar. Di pukul 4 pagi Anda akan terhubung kembali bersama Pro 1 RRI Sorong untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola bersama Pro 3 di Jakarta, yakni mengikuti pertandingan sepak bola bersama Timnas Portugal versus Timnas Spanyol. Pamit suara, kita jumpa lagi di lain waktu.

bangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi teman Prodia di kota dan kabupaten Solo, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Prodia, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu, sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis. Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Apa rahsia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

renggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pulau ini kita sudah berapa kali pertemuan dan terakhir kita ketemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Jakarta.
2: Kondisi keuangan kita sampai hari ini pun gaji 13 belum dibayarkan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Prameswara.

0: Pendengar, Ketua Dewan Adat di Papua Barat Daya meminta penyelesaian sengketa tiga pulau mengacu pada sejarah dan hukum.
1: Dewan Adat Suku BT Kafdarun berharap penyelesaian sengketa tiga pulau yang berada di wilayah Raja Ampat dengan mengacu pada fakta sejarah, hukum, dan batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi. Ketua Adat Suku, Yance Mambrasar, mengatakan masyarakat adat Papua meyakini ketiga pulau yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari wilayah Papua, baik berdasarkan sejarah, hukum adat, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengatakan Dewan Adat bersama sejumlah pihak telah beberapa kali mengikuti pertemuan dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, pemerintah Provinsi Maluku Utara, bahkan melibatkan Wakil Presiden untuk membahas penyelesaian sengketa tersebut. Menurutnya, hingga kini belum ada keputusan yang berhasil memberikan kepastian terhadap status wilayah yang dimaksud, sehingga pemerintah tadi minta segera menyelesaikan secara objektif berdasarkan dokumen hukum dan fakta sejarah. Yance menilai penyelesaian sengketa tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga harus mengacu pada regulasi yang mengatur batas wilayah Papua, di antaranya keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1962 tentang pembentukan pemerintah sementara di Irian Barat serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Irian Barat. Ia juga membandingkan penanganan sengketa wilayah di daerah lain yang menurutnya dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, sementara persoalan tiga pulau di Raja Ampat hingga kini belum memperoleh kepastian. Yance menegaskan masyarakat adat Papua akan terus mengawal proses penyelesaian tiga pulau di Raja Ampat agar tetap mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan kepada hak-hak masyarakat adat.
2: Ya, tiga pulau ini kita sudah berapa kali pertemuan, dan terakhir kita ketemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Terus sudah dijanji nanti ada pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kemudian pertemuan dengan Pak Wakil Presiden beberapa waktu lalu di sini, dan saya sudah bicara dengan Pak Wakil Presiden. Pak Wakil Presiden balik bertanya kepada Ibu Mendagri, katanya 7 hari setelah pertemuan ada pertemuan besar di Jakarta. Sampai dengan yang kita ngomongin belum ada pertemuan itu. 30 itu memang milik Raja Ampat, notabene Papua. Itu batas wilayah kita di sana. Sudah sebelum bergabung dengan kembali ke bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pulau itu tetap milik orang Papua. Sejarahnya itu ada, pulau itu. Dan itu secara hukum adat itu orang Papua punya di situ. Karena itu batas orang Papua ada di situ. Bukan orang Raja Ampat saja ya, orang Papua.
1: Sebelumnya Provinsi Maluku Utara mengklaim tiga pulau di Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Pulau Piai, dan Pulau Kias masuk dalam wilayah administrasinya. Dari Sorong, Papua Barat, Dereni Madika melaporkan Ereditus Mudar untuk Indonesia.
0: Bupati Sorong Selatan menjelaskan terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji ke-13 ASN.
3: Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Petronella Krenak, memberikan penjelasan terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji ke-13 ASN di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Bupati Petronella Krenak saat memimpin apel pagi di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan, Senin 6 Juli 2026, menyampaikan gaji ke-13 merupakan hak ASN dan pasti dibayarkan. Namun pembayaran itu mengalami keterlambatan karena pemerintah daerah masih menunggu transferan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Dikatakan bahwa kondisi tersebut bukan hanya dialami di Kabupaten Sorong Selatan, tetapi daerah lain juga mengalami hal yang sama.
4: Sebab dengan kondisi keuangan kita sampai hari ini pun gaji 13 belum dibayarkan. Tahun 2025 tidak salah gaji 13 juga dibayar di bulan Juli. Sebab itu Bapak Ibu sebagai pimpinan UPD mampu untuk memberikan pemahaman kepada staf masing-masing, itu hak kalian, pasti akan dibayarkan. Hanya menunggu, karena kami pemerintah daerah lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan kondisi keuangan kita, ya DAO kita di tahun 2026 hanya 340 untuk belanja pegawai. Otomatis itu masih minus juga, masih kekurangan. Ya, jadi Bapak Ibu pimpinan UPD, perhatikan staf yang kasih naik berita di mana-mana. Ini kondisi keuangan kita, kita tidak bisa memaksakan. Berikan kesempatan untuk keuangan tapi juga pimpinan daerah untuk kita melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk harus membantu kita, karena kita di Papua pada umumnya kita hanya mengharapkan transferan dari pusat. Kita tidak ada dana lain-lain kecuali daerah yang yang besar.
3: Bupati Petronella juga menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh ASN untuk bersabar, karena pemerintah daerah pasti akan membayarkan hak gaji ke-13 para ASN. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong memperkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepahaman.
5: Pemerintah Kota Sorong bersama Kejaksaan Negeri Sorong melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU tentang kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara berlangsung di ruang rapat Wali Kota Sorong. Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobo.

0: pada pemerintah Kota Sorong tanpa dipungut biaya. Sementara itu, Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa kerjasama ini akan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan OPD agar setiap perangkat daerah memahami dan memanfaatkan layanan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Sorong, khususnya apabila menghadapi kendala atau melakukan pertimbangan hukum dalam melaksanakan program pemerintah. Melalui kerjasama ini, pemerintah Kota Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Leng melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dinas Pariwisata mengadakan pelatihan bagi Inggris bagi pelaku usaha homestay, ojek hingga pekerja pelabuhan di Raja Ampat.
2: Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi kalangan pelaku usaha wisata. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari, 6 hingga 8 Juli 2026 ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari pelaku usaha homestay, tukang ojek, sopir mobil rental, dan tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Waisai. Pelatihan berlangsung di Hotel Puyaka Mengge, Distrik Kota Waisai, dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Brain Camp sebagai narasumber pelatihan bahasa Inggris ini. Kadis Pariwisata mengatakan, Raja Ampat sebagai kawasan destinasi wisata dunia dikunjungi puluhan ribu turis asing setiap tahunnya. Untuk itu, kemampuan berbahasa Inggris sangat penting bagi para pekerja dan pelaku usaha yang selama ini berinteraksi dengan turis mancanegara. Klasina menerangkan, saat turis datang melalui kapal di Pelabuhan Waisai, maka pekerja TKBM menyambut dan menawarkan jasa perlu menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, ojek, sopir rental, hingga pelaku usaha homestay juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris secara sederhana kepada wisatawan mancanegara. Kadis Pariwisata berharap pelatihan bahasa Inggris ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta, sehingga bisa memanfaatkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini diharapkan semakin meningkatkan pelayanan para pelaku usaha wisata kepada semua turis asing dan pada akhirnya mendorong perekonomian daerah khususnya dari sektor pariwisata.
3: Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, kepada Bapak Ibu narasumber, apresiasi kami setinggi-tingginya, Bapak Amir Kumua yang sudah mendampingi, teman-teman dari pelabuhan, ojek, rental, dan dari penginapan homestay yang sudah hadir, dan teman-teman panitia, apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua yang sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
2: Salah satu peserta pelatihan bahasa Inggris, Bira Aleda Kararbo, seorang pelaku usaha homestay di distrik Waigio Selatan, Kampung Wawiyai, mengaku termotivasi mengikuti pelatihan di Dinas Pariwisata supaya lebih mahir dalam berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya saat ini masih standar sehingga perlu terus diasah agar lebih lancar berbicara dengan turis asing yang datang. Bira mengatakan pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di SMK Bukit Zaitun, distrik Kota Waisai beberapa waktu lalu, tetapi hal ini masih belum cukup dan perlu menambah jam belajar agar semakin mampu dalam berbahasa Inggris. Ia menilai kemampuan berbahasa Inggris sangat bermanfaat saat menjemput para tamu di Pelabuhan Valaya hingga saat melayani tamu di homestay.
4: Penting sekali, karena orang tua kan tidak terlalu punya penyatuan, kadang bicara dengan tamu itu pakai bahasa isyarat saja gitu. Jadi saya sebagai anak saya kayak yes, untuk apa saya dibesarkan begitu saja, harusnya juga harus bantu orang tua. Jadi makanya saya kayak ingin sekali tahu bahasa Inggris biar lebih lincah lagi, lebih batam, bantu bapak dong lagi begitu. Tapi bukan homestay besar sih, tapi homestay kecil, tapi ya bisa menghasilkan untuk keluarga kita.
2: Dalam pelatihan ini, Indonesia Brain Camp menghadirkan dua narasumber yaitu M. Irgi Prayogi dan Deti Aditya Ayunda. Lembaga Indonesia Brain Camp yang berkantor di Kota Sorong ini telah memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada para pelajar di wilayah Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong menerapkan

0: menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah bagi peserta didik baru mulai jenjang PAUD, TK, SD hingga SMA dan SMK.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah ramah kepada siswa-siswi di seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA-SMK tahun ajaran 2026-2027 resmi dibuka oleh pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Wali Kota Sorong Septenus Lobat mengatakan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar membaca, menulis, berhitung, dan menguasai ilmu pengetahuan. Namun sekolah juga tempat membangun karakter, melatih kedisiplinan, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Wali Kota berpesan agar seluruh siswa mengikuti rangkaian MPLS dengan penuh semangat, rasa ingin tahu, dan sikap yang positif. Dia juga mengajak seluruh ketenaga pendidik untuk menjadikan MPLS itu sebagai ruang pembinaan karakter yang menyenangkan, edukatif, ramah anak, bebas kekerasan, dan penuh inspirasi. Dia menambahkan Pemkot Sorong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana, pengembangan kompetensi guru, serta berbagai program pendukung tercipta sumber daya manusia SDM yang unggul.
2: Yang sekarang di tengah kesulitan kita membuat atau melaksanakan ataupun membuat program sekolah gratis, ya, ini tidak gampang. Untuk apa? Kita punya perhatian, punya komitmen untuk membangun generasi emas Papua di tahun 2045 yang akan datang. Kita sudah harus memulai dari hari ini. Oleh karena itu, bertepatan dengan masa perkenalan hari ini, saya berpesan kepada ya adik-adik, ya anak-anakku yang dari TK, PAUD, ya dengar-dengaranlah kepada orang tuamu, dengar-dengaranlah kepada gurumu, supaya kamu menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, tetapi memiliki karakter.
1: Sementara itu, Koordinator Pengawasan Dikdikbud Kota Sorong Kasim menyebutkan berdasarkan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari yang berfokus pada lingkungan belajar yang ramah, mengembirakan, serta bebas dari perpeloncoan.
3: Kalau MPLS ini kan kita sudah ada pedoman dari Permen dari Kementerian Pendidikan, ada peraturan itu nomor 12 tahun 2026 itu sudah mencakup masa pengenalan lingkungan sekolah dari tingkat SD, dari TK PAUD sampai dengan SMA-SMK. Jadi pedoman itu yang kita ikuti nanti dari Kementerian untuk MPLS itu. Jadi yang pada fokusnya itu pada sekolah aman dan nyaman untuk MPLS tahun ini. Jadi nanti tidak ada larangan-larangan untuk perpeloncoan, itu sudah tidak ada lagi di situ. Oh, sudah tidak ada lagi. Nanti itu kan dari Dinas Pendidikan juga ada kegiatan monitoring untuk MPLS ini, untuk pantau kegiatan-kegiatan MPLS yang ada di sekolah-sekolah.
1: Dia menjelaskan materi kegiatan MPLS mencakup tentang pagi ceria, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sopan santun, bermedia sosial, penerapan 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Deren Dimerdeka melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Silakan Sigit.
4: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Selasa 7 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan dengan suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60-98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pukul 23.00 hingga 00.00 WIB. Sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 17.00 hingga 18.00 WIB. Masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap potensi terjadinya angin kencang dalam skala lokal. Kondisi ini mengakibatkan pohon tumbang atau dampak kerusakan lainnya. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigit selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih buat Anda yang masih selalu bersama kami di pagi hari ini RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk pagi ini seru sekali ya, dari pukul 4 waktu Indonesia Timur tadi, di mana Portugal kontra dengan Spanyol, akhirnya dimenangkan oleh Spanyol 1-0 di terakhir menit-menit terakhir ya pendengar. Dan nanti di pukul 9 juga tuan rumah Amerika Serikat yang akan bertemu dengan Belgia. Sementara dini hari besoknya lagi, wah seru nih, Argentina dan Mesir. Dan ya itulah, karena bola itu bola yang kadang-kadang ini tahun ini, kali ini Piala Dunianya banyak yang bikin kejutan-kejutan begitu. Dan sekarang yang menjadi trending topik adalah Haaland, pendengar ya, di mana banyak memesnya dia jadi apa namanya, majin. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, ikuti terus ya program-program spesial kami. Khususnya nanti di pukul 8 pagi nanti juga akan kami hadirkan dialog Sorong Menyapa, di mana kita akan mengangkat tentang program dahsyat untuk mengatasi stunting. Dan selesainya itu, usainya di tepat pukul 9 kita akan menyiarkan secara langsung kembali bola, biar pendengar, Amerika yang akan bertemu dengan Belgia.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

sayap tanpa suara menggerogoti amanah yang dijaga, uang rakyat yang mestinya berguna sering hilang entah kemana.

0: lanjut kuliah ke Trada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar 992 miliar rupiah. Muhammad Isnan Suanda menyampaikan informasinya.
5: Laporan keuangan konsolidasian juga mengungkapkan catatan mengenai kelangsungan usaha di mana grup masih dalam keadaan rugi sejak grup beroperasi. Jadi sama sejak awal itu memang ini grup Tebo ini merugi. Jadi menurut hasil audit saudara, rugi.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Leo Raymond serta sejumlah pejabat LPEI. Dalam persidangan menghadirkan saksi Heriadi dan Krisnadi dari kantor akuntan publik yang melakukan audit pada PT Tebo Indah. Dalam kesaksiannya, saksi Heriadi mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2020

0: mengatakan berdasarkan keterangan saksi Krisnadi, PT Tebo Indah sejak tahun 2019 mulai mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari hasil kebun kelapa sawit sebesar lebih dari 290 miliar rupiah. Pendapatan ini yang menjadikan salah satu indikator bagi LPEI memberikan kredit ke PT Tebo Indah.
1: Tanaman menghasilkan neto sebesar 262 miliar.
2: Ya, betul ya?
1: Iya. Dasar data ini dari mana, Pak?
2: Dari perusahaan, Pak.
1: Apakah ini juga termasuk pendapatan dari PT Tebo? Artinya tanaman menghasilkan ini,
2: gitu, Pak.
1: Jadi ada aset yang sudah berjalan dan ada di PT Tebo ya, Pak ya. Tanaman yang menghasilkan.
2: Ada.
1: Nilainya juga cukup besar, 293 ya, Pak.
2: Betul, betul.
1: Baik.
0: Sebelumnya jasa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI dilakukan oleh PT Tebo Indah. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah yang memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Kita simak laporan dari Palangkaraya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
5: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
4: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
6: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
5: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Sekalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dari Palangkaraya ke Bangka Belitung, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau di Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi punya informasinya.
7: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik Kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
8: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dinas Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka MB saat ini telah ditahan.

0: ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KI, di mana KI merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
1: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
0: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dengan jaringan penipuan daring lintas negara yang ternyata bermodus love scamming dengan mengamankan 38 orang yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Kita simak laporan dari Andreas Purba berikut ini.
4: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan Senin 6 Juli 2026 mengungkapkan petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan tanggal 23 hingga 24 Juni lalu. Selain itu, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan.
4: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah toko atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT.
5: Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Avian, menjelaskan para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Mereka berperan sebagai perempuan untuk mendekati calon korban. Melalui platform Instagram, para pelaku mencari calon korban dengan sasaran utama adalah pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah membangun kedekatan, para pelaku diduga melancarkan aksi penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Setelah itu, para pelaku memutuskan komunikasi dengan para korban untuk menghilangkan jejak.
5: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, AKBP Poltak Simbolon mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memberantas kejahatan siber di Sumatera Utara. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat sinergi dengan imigrasi melalui langkah preemptif, preventif, dan represif, agar wilayah Sumut tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya pelaku kejahatan siber. Andreas Purba melaporkan.
6: Menghilangkan jejak.

0: Sementara Dinas Pendidikan di Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK dalam menembus jalur domisili. Selengkapnya disampaikan oleh Dania Rahma.
1: Titip kakak tak corek no, nek family lain tak kanggu neng gini.
2: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip kakak kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di kakak warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bu Ariadna memaparkan, langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
1: Misal SMP Siji, terus dia kakaknya samping SMP Siji. Kalau kemudian itu tertulis family lain tak anggap luar kota, itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang wong tua nih, family lain makanya. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
2: Lebih lanjut Wim menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftar tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
1: Nah, kecenderungan family lain yang selama ini ada di kakak di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Nah, nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
2: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 ternyata menjadi momentum untuk meningkatkan peran para pustakawan agar terlihat bersinergi dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Farida Husnia menyampaikan informasinya.
3: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin Pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan civitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
4: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan yang membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
3: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
5: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan dengan adanya perpustakaan ini. Kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
6: Pelayanannya bagus.
3: Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak civitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda terus bersama di Indonesia Menyapa Pagi yang sudah menyiapkan berbagai informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: 102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi ke Indonesia and Española, senor en senorita. Oke, Spanyol akhirnya mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0 di pas terakhir-terakhir ya, di babak 16 besar Piala Dunia tadi. Seru sekali, pemain pengganti Mikel Merino ya tampil sebagai pahlawan La Furia Roja, di mana duel Portugal Spanyol digelar di Stadion Dallas ya dini hari tadi, bermain imbang tanpa gol di hampir sepanjang waktu normal. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Golnya bahkan di injury time memastikan Spanyol akhirnya lolos ke perempat final, yang selanjutnya tinggal menunggu pemenang antara Amerika atau Belgia ketemunya nanti ya. Dan Spanyol juga menguasai bola di menit-menit awal, di mana Mikel Oyarzabal melepas set tembakan jarak jauh. Kemudian Diogo Costa masih mudah menangkap bolanya, dan Portugal merespon lewat João Cancelo. Ya, berdengar ya, menusuk dari sisi kanan. Cancelo melepaskan tembakan keras kaki kanan dan bola melayang di atas gawang Spanyol. Seru sekali sampai terakhir tadi tuh gregetan begitu. Ya, dan Spanyol juga mengancam melalui set piece ya, tendangan bebas Lamine Yamal dari ini, name up juga dia nih, dari sisi kanan lapangan ke sudut atas gawang Portugal, dan Diego Costa menghalau sehingga crossing dari sayap kiri dengan mudah ditepis, sehingga Portugal akhirnya keluar dari tekanan Spanyol sempat ya. Dan sepakan voli Bruno Fernandes juga dalam kotak penalti, hanya bersarang di sisi luar jala gawang pendengar. Dan sehingga setelah sundulan João Neves menyambut umpan lambung juga hanya melambung, sehingga laga selesai. Keunggulan Spanyol 1-0 atas Portugal tetap bertahan. Ayo, jangan nangis. Berbesar hati saja. Memang tidak diduga kemarin juga paling gila, paling seru kemarin pendengar ya. Oke, tetap bersama kami. Mudah-mudahan tidak ada halangan di pukul 8 nanti. Sorong menyapa akan menyapa Anda dengan topik menarik.
1: Sebel.
2: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu, ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: Sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita yang disampaikan melalui Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai pelaksana sejumlah kerjasama strategis Indonesia-Singapura. Penugasan ini mencakup perdagangan listrik lintas batas hingga pengembangan sektor ekonomi digital. Kita ke luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Indonesia sebelumnya telah menerima pemberitahuan sekaligus undangan untuk menghadiri rangkaian acara penghormatan bagi Ayatollah Khamenei. Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir secara resmi membuka ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini menjadi bukti Indonesia semakin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga. Ini kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Informasi pertama dari Pontianak, pemerintah kota setempat melalui Dinas Kesehatan terus mengintensifkan program cek kesehatan gratis dan menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Mulai dari bayi hingga lanjut usia, selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rokib.
1: Layanan cek kesehatan gratis di Kota Pontianak saat ini tidak lagi hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi petugas kesehatan turun langsung ke masyarakat. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, menyasar masyarakat umum mulai dari bayi, dewasa, hingga lansia. Satu di antara warga yang mengikuti cek kesehatan gratis ialah Suestri. Lansia asal Kota Pontianak ini mengaku terbantu dengan hadirnya layanan cek kesehatan gratis untuk bisa mengontrol kondisi kesehatan, terutama kesehatan fisik.
2: Cek kesehatan, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, ya membantu kita lah. Ada untuk periksa cek kesehatan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Septiko, menjelaskan jenis pemeriksaan yang dilakukan cukup komprehensif dan disesuaikan dengan kelompok umur. Sebagai contoh, untuk kelompok dewasa, tersedia setidaknya 21 jenis pemeriksaan kesehatan.
3: Kelompok usia berbeda ya, bayi itu berbeda pemeriksaannya, kemudian anak sekolah itu berbeda jenis pemeriksaannya, kemudian untuk dewasa itu juga berbeda, laki perempuan berbeda, dan untuk lansia berbeda. Itu jenisnya banyak. Kalau untuk dewasa itu sekitar yang ideal ya, itu 21 pemeriksaan.
1: Saat ini pemerintah Kota Pontianak mengejar target capaian nasional sebesar 45% hingga akhir tahun, setelah mencatat angka di kisaran 15%. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan menerapkan strategi jemput bola yang kreatif, seperti melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah, membuka gerai di area Car Free Day, hingga membuka posko kesehatan di pusat perbelanjaan atau minimarket.
3: Ya, jadi kami harapkan kepada masyarakat di Kota Pontianak, apabila belum melakukan cek kesehatan gratis ya 1 tahun sekali, untuk segera melakukannya. Bisa mengunjungi di puskesmas atau mengunjungi di event-event yang ada gerai untuk cek kesehatan gratis. Silakan datang, hanya perlu mungkin KTP yang nanti bisa dilayani.
1: Melalui jemput bola ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis. Program ini pun akan terus digencarkan di lapangan. Terlebih program cek kesehatan gratis ini juga merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam astacita Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Palangkaraya memastikan sistem penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis data, sehingga kecil kemungkinan terjadinya praktek jual-beli kursi. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan selengkapnya.
1: Penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rombel itu 36 bisa 37 atau 38.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktek jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya penerapan SPMB melalui 4 jalur penerimaan telah mempersempit bahkan menutup peluang terjadinya praktek tersebut karena seluruh proses berlangsung melalui sistem yang telah ditetapkan dan transparan.
3: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Katakan, apa yang kita bisa dijual di situ? Ya? Kita memanipulasi data, nggak bisa.
2: Jayani menjelaskan, setiap calon murid wajib mengikuti prosedur yang berlaku dengan melengkapi seluruh persyaratan.

0: banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38, supaya khususnya yang misalkan melalui prestasi itu bisa tertampung umpamanya. Nah, ini silahkan aja sepanjang ini melalui mekanisme kan gitu kan. Artinya jangan mencari tambahan kuota tetapi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Meskipun demikian, Sugiarto mengakui tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit menyebabkan masih banyak calon peserta didik yang belum tertampung. Karena itu terdapat usulan kepada pemerintah pusat agar memberikan penambahan kuota atau rombongan belajar. Misalnya dengan menambah kapasitas satu rombongan belajar dari 36 menjadi 37 atau 38 siswa. Terutama untuk mengakomodasi peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Edi Suroso melaporkan.

0: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan agar seluruh anak perempuan mendapat, maksud kami seluruh anak, baik laki-laki dan perempuan, mendapatkan akses pendidikan. Dan terkait, masih ada calon peserta didik yang ternyata belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Holil Bisri.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan, selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kota yang tersedia.
3: Tumpuknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan, mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi memang menjadi kendala di orang tua, orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Holil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana Kusuma akan menyampaikan informasinya.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
5: Pastikan, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
4: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
6: Alhamdulillah, kak, tokonya luar biasa ini ramenya, mulai

0: jam 7 sampai jam 10 malam los kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
1: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Arul Kusuma melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Masyarakat Kota Kediri, Jawa Timur menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli bumbu dan juga bahan pangan lainnya.
2: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
1: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Durohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
3: Ya, sebelum liburan ya, soal 30, 29-30.
4: Faktor turunnya ini kenapa?
3: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur, atau apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya stok melimpah.
1: Lebih lanjut berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.551 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan bencana untuk antisipasi lonjakan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang merupakan respon terhadap meningkatnya ancaman karhutla. Diki Munadi menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 sekaligus simulasi penanganan karhutla di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin 6 Juli. Apel tersebut menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang tahun ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, seluruh personil dan sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespons setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Muhyiddin juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Selain kesiapan personil, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut mengawasi kondisi lingkungan sekitarnya.
6: Hutan dan lahan bersama Propimda dan Tansi Partikel yang lainnya dan seluruh bersama pasukan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan. Nah hari ini kita tadi telah menyaksikan yang dilakukan oleh tim untuk pemadam yang akan kita terjunkan di lapangan baik itu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada titik api langsung subsiagaan ini dilaksanakan.
5: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, meskipun kondisi Kalimantan Selatan secara umum saat ini masih aman terhadap karhutla, namun penetapan status siaga darurat karhutla akan segera ditetapkan untuk kesiapsiagaan lebih awal menyusul kondisi kemarau di Kalsel yang mulai mengering.
7: Memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya, masih relatif cukup aman. Artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1. Untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangandang. Itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan umum dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun apel kesiapsiagaan hari ini dalam artian kita menyiapkan personil dan peralatan jangan sampai pada saat terjadi kejadian karhutla kita tidak siap.
5: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalimantan Selatan sepanjang 2026 hingga saat ini terpantau 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Kalimantan Selatan, kita akan menghadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, terutama di beberapa wilayah. Dan perakiraan cuaca ini akan disampaikan langsung oleh perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian informasi tadi di perakiran cuaca mengakhiri warta berita. Namun kami pastikan kami masih punya berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan kami juga akan menghadirkan bagaimana pertandingan langsung antara Belgia melawan Amerika Serikat. Dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

Anda pasti sering menyaksikan para pemain sepak bola yang akan bertanding menggandeng anak-anak, bukan? Gandengan tangan antara pemain sepak bola dengan anak-anak terjadi di hampir setiap pertandingan resmi. Anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan dikenal dengan istilah player escort atau pengawal pemain. Ada pula yang menyebut sebagai maskot anak, mereka sebagai pendamping pemain sepak bola. Tradisi maskot anak mulai muncul pada pertengahan 1990-an dalam sejarah pertandingan sepak bola profesional dunia. Salah satu contoh terjadi saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris. Pada pertandingan itu, kedua tim memasuki lapangan bersama anak-anak sebagai pendamping pemain. Mereka kemudian berdiri di dekat wasit dan kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Salah satu maskot anak Everton pada masa tersebut adalah seorang anak bernama Wayne Rooney. Bocah Wayne Rooney itu yang kemudian menjadi legenda Everton, Manchester United, dan tim nasional Inggris. Apakah kasus bocah Wayne Rooney itu kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang? Secara persis mungkin tidak. Namun peristiwa masuknya anak-anak di lapangan sebelum laga itulah yang dijadikan model. Suatu ketika Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Dana PBB untuk Anak UNICEF melakukan kerjasama. Sebagai simbol kerjasama itu, kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh Everton dan Liverpool. FIFA dan UNICEF berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children. Kampanye itu diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Program tersebut bertujuan mempromosikan hak anak atas rekreasi yang sehat dan pendidikan dasar berkualitas. Selain itu, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan anak. Kehadiran maskot anak memiliki makna simbolis yang kuat dalam dunia sepak bola modern saat ini. Mereka menjadi simbol lingkungan olahraga yang aman sekaligus pengingat pentingnya menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Seiring perkembangan waktu, sistem pemilihan player escort dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan. Beberapa klub bekerja sama dengan sekolah lokal atau tim junior untuk menyeleksi calon pendamping pemain.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, ya mohon maaf karena satu dan lain hal dialog tidak kami hadirkan di pagi hari ini. Dan namun di pukul 9 nanti tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat yang akan bertemu dengan Belgia. Wow. Ini sudah masuk di babak 16 besar di mana diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama tampil impresif di fase sebelumnya dan bertapa di Stadion Lumen Field ya. Sebentar lagi di saat kurang lebih beberapa menit ke depan kick off-nya pukul 7 atau pukul 9 waktu Indonesia Timur. Amerika sebagai tuan rumah melangkah ke babak 16 besar setelah menundukkan Bosnia Herzegovina skor 2-0 di babak 32 besar di depan pendukung sendiri. The Yanks tampil disiplin dan mampu menjaga gawang tetap nirbobol ya. Di sisi lain Belgia sendiri menunjukkan mental juara saat menghadapi Senegal ya. Termain-main juga ini keras juga di babak 32 besar. Sempat tertinggal 2 gol, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan bangkit membalikkan keadaan dan menang dramatis 3-2 ya. Dan keuntungan bermain di kandang sendiri bisa menjadi modal penting untuk Amerika. Dan karena puluhan ribu supporter bisa menjadi suntikan motivasi biasanya ya bagi skuad asuhan Mauricio Pochettino ini untuk memberi perlawanan yang sulit untuk Belgia. Sementara Belgia datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah menunjukkan karakter kuat saat melakukan comeback atas Senegal. Pengalaman para pemain senior seperti Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ini menjadi nilai tambah di laga hidup matinya mereka. Kalau dari pertemuan rekornya ini Belgia juga lebih diunggulkan di mana dalam 4 kali pertemuan terakhir Amerika belum pernah sekalipun mengalahkan Setan Merah. Dan pertemuan terbaru terjadi di laga uji coba internasional di bulan Maret 2026 ketika itu Belgia tampil dominan dengan kemenangan telak 5-2 atas Amerika Serikat. Apakah ini akan terjadi sesaat lagi nanti ya? Karena salah satu duel paling dikenang terjadi di babak 16 besar Piala Dunia waktu 2014 ya di Brasil. Belgia menyingkirkan Amerika dengan skor 2-1 di babak perpanjangan waktu. Tapi ya itu, bola itu bundar. Kita lihat saja nanti kemana dia akan menggelinding. Menggelinding. Oke, okay. Baik pendengar, tetap bersama kami ya di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Now this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll, memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: chasing. I ain't better count my
1: Pendengar dimana saja Anda berada, tinggal beberapa menit ke depan ya, kita akan kembali menyiarkan secara langsung Piala Dunia Amerika yang akan bertemu dengan Belgia. Oke, dah pendengar, aduh, kadang kasihan juga ya kejagoan-jagoan kita ketika dan tadi juga Cristiano Ronaldo tak kuasa menahan air mata setelah mimpi besar di Piala Dunia kali ini kembali kandas. Sejak akhirnya Portugal tersingkir dari Piala Dunia usai kalah 0-1 dari Spanyol. Senor. Dan duel panas Portugal-Spanyol memang tadi seru sekali. Dengan sangat ketat ya, karena sebelumnya Mikel Merino juga menjadi pembeda lewat gol dramatis di menit ke-90 plus 1 ya, tambahan membawa Spanyol melaju ke perempat final. Merino juga masuk dari bangku cadangan langsung memberi dampak besar, karena dengan menerima umpan Ferran Torres, gelandang Spanyol ini sukses menjebol gawang Diogo Costa dan menghancurkan harapan Portugal yang sudah bertahan sangat rapat. Padahal ya, sepanjang laga Portugal sebenarnya tampil sangat disiplin. Diogo juga beberapa kali melakukan penyelamatan penting, sementara Ronaldo juga sempat mendapat peluang tapi gagal Unai Simon, digagalkan ya. Namun Spanyol berlahan mengambil kendali permainan, terutama di babak kedua, di mana La Roja juga terus menekan sampai akhirnya menemukan celah di masa injury time. Peluit akhirnya berbunyi, sorotan langsung tertuju kepada Ronaldo. Sang pemain usianya sudah 41 tahun ini terlihat sangat emosional saat meninggalkan lapangan, memberi tepuk tangan pada supporter Portugal yang tetap memberi dukungan. Gitu namanya sportif, emang Korea Selatan. Nah, ini menjadi momen yang sangat menyayat hati ya pendengar, kayak yang kemarin juga, ya Allah kasihan. Ya, apalagi mereka sangat yakin sebagai kesempatan terakhir Ronaldo tampil di turnamen terbesar sepak bola soalnya. Dan kekalahan ini juga membuat impian meraih trofi Piala Dunia bersama Portugal kembali gagal. Dan buat Spanyol sendiri, kemenangan ini memperpanjang nafas mereka di Piala Dunia kali ini, di mana tim asuhan Luis de la Fuente melangkah ke perempat final dan akan bertemu pemenang laga. Nih, ketemu Amerika yang menang kah atau Belgia? Nanti siapa yang menang ya akan bertemu dengan mereka. Begitu. Dan warganet juga turut sedih ya, momen Ronaldo nangis langsung jadi trending topic, saingan sama Haaland gitu. Semuanya ya, ada yang empati mendalam hingga troll dan memes yang tak terhindarkan. Banyak fans Indonesia dan dunia menyatakan sedih ya, ada yang bilang melihat seorang raksasa dalam dunia sepak bola hancur seperti itu sungguh memilukan. Katakan apapun tentang egonya, tapi tidak ada yang bisa menyangkal obsesi untuk menang dan negaranya. Melihat mimpi di Piala Dunia berakhir dengan air mata benar-benar akhir dari sebuah era. Dan, tapi ini bagus, maksudnya dalam artinya tetap memberi support begitu siapapun itu ya. Ada yang bilang sebagian air mata mengalir karena kekalahan, sebagian lainnya karena menyadari mimpi seumur hidup telah berakhir. Terima kasih untuk segalanya Cristiano. Dan ada lagi yang agak-agak gitu ya. Ada yang bilang semua orang menertawakan tersingkirnya Portugal, sementara saya mengenang betapa beruntungnya kami bisa menyaksikan pria yang satu ini. Saya penggemar sepak bola terlebih dahulu, baru kemudian penggemarnya Messi. Tapi pria ini adalah seorang legenda yang terbaik yang pernah ada dengan gayanya sendiri. Terima kasih Raja. Ya karena memang di sosial media itu Ronaldo selalu dibanding-bandingkan dengan Messi ya, dengan sifat karakter dia yang low profile dan selalu tersenyum untuk siapa saja. Itu yang namanya mental seorang juara. Pendengar, kita selanjutnya akan bergabung untuk menyiarkan secara langsung Piala Dunia Amerika dan Belgia.
2: Tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun kastanya hitam tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan the keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat. Ambil ancang-ancang, bagaimana the keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya. Sedikit, ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, McKennie, Weston McKennie, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKennie, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 terdapat Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, hati-hatinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini. Buah bagi
3: belum siap aja gue nyambut tuh tadi.
2: Oh iya, udah bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Chris Richards kah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ketat.